0: ngan batu. Nyaa dekat ku kobot anu moh dak ado kuria dak bukan odi. Boga ado so de tiu. Mateno gabara de so pajak toya anu ngan kuria de mono. Nyuang nyuang. Nyaa dekat ku toya moh pait onak otepa dak odi tuduknya ada mono. Dai patut nya ada mono pak re doi berupa dang onakku in otina. Pakataka ayu ada so pajak kobon eno. Moh kirin onaknya ada kaku kobon eno. Dan ayu dong eno mo in apan si otepa. Onaknya ada kaku kobon etina. Nya ada re kaku kobon eti. Cak tok ngabos oh. Tok mit kobon na itis. In nya ada mono. Yo ayo temono matakap onaknya ada kaku kobon eno. Matak taban ke sopa kobon. Jo mengapus. Yo takanya ada kaku kobon eno mepari. Oni wata ria dua bara deso pajak kobon eno. In ingan nang. In Jesus sikin duknya a de mono. Nya a de mono mo nyaut ina. Toto ya dak nya a de jaat de mono. Kobos dang sangsara, yomoh pajak toya eno, duk nyaa debokon, nyaa daraan yakin duman tuduk yoh. Moko eno Jesus mo itna, duk nyaa demono. Dai patut ingan pat doi pernah basa koyu dang kitab de inti ya. Batu de toran tukang bori nang dai beguna, batu enor de kasan beguna. Watitih lah. Koyuh de nai Tuhan. Ngomaknya da. Join Jesus adu. Aku tanan da ingan. Tapak yuk mit perintah so ingan. Jungin nuduk bangsa de ponai. Pirwah buak de pagu. Etih gak de pagu. Deso Tuhan.
1: Majlis pengoma sikit syudi dan Kristus. Minggu itis atau ngeramat minggu da 20 ju. Pibasa minggu itis, tanun tuduata nang suok koyuh dang dunia itis ialah ngin topa tuduata pada atuk pakai duhuan jaga. Da sikin topa tuduata dang minggu itis na ialah oni hasil atau buah da dapat te takal terpakai buat lota da tanah itis. Agikah te peruah buat de paguh atau buat de jat? Wat kita pakai pingidip duh pingungin dengan topa tu dua te. Topa majugan boga pingungin, boga piruang, boga blokat tu dua te. Maah, oni de kirin topa dang pingidip te na. Agikah ate masih atau ngapun atau mit piduri tuduhnya ada miskin, nya ada kurang binasib, tuduhnya ada buah susah jara, ada masam-masam wata. Selalu wana, atau manusia lan pikil adep tersijap, doh malas mit piduri. Tampak sama ata idah diangin berokat, sen ata sijap, pa'ah, yuh ada ata bikutung berokat, ia tuduhnya terbukun ania. Sang tipol, mitia tuduh ata, ada ata nuna sutu adep. Ia ada ata gan ang ternudu topa sejap, dan suak-suak kayu. Ia tanan ada ata selalu semayang, dua re'e dan damai topa. Sang tipol nang inah. Mak nusah pikilingan pasal oni-oni, pa'ah semayang negah nuduk topa, mitia oni de gunaingan dang. Jungin terima kasih tu dua. Maka ingan ia dapat kian senang mun desuk topa, senang mun dedai misia dapat paham. Senang mun topa dedak artin dak pikirnya lebih bakuang dan Yesus Kristus punai bidana. Sikit cudi ku dan Kristus nupu negah pikir ringan dan koyuh de paguh, koyuh de toren, koyuh de tek-tek.

Atin terpanai paguh dua atau dapat ngidapan penusah demuno dan atin tersabal bersama dua Jesus. Madis mengoma sekian sudah dan Kristus jaklah atau selalu pikir de paguh atau positif. Mak tersekian nateng de jat atau negatif saja. Mungkin dan masa adin atau sekian masam-masam tudu adapter masin-masin. Oni pinusah atau pigagua dari serah tu tudu Jesus saya dapat kaya duh turun atau. Danggah de paguh menguitis Jesus tanen nikan donan pasal ogit tukia bagi koben anggul de boya ayuh. Ia mendak kuri ya, kerja dan koben inu, pak tui-tui kuri demunu mengaku nang koben anggul inu jagin tu adep. Tukia mempait anak adep sekali, ada adi ninga koben. Pak kuri demunu mengabas ke anak tukia inu. Memang tukia inu banyak tiwas lah nuduk kuri ya demunu. Maris ngoma sikit sudah Kristus dan netis pakai Jesus ngajar tentang dunia etis. Topa juga dunia etis tu dua otter ada jaga. Paah otter matui-tui salah guna. Atau mempikir nang dunia dua rota de tanah etis adapter de kaku. Atau manusia menai masa-masa mundusa dan tanah etis. Tepat mempait Nabi tuduh atau manusia ada tanen ada atau berubah. Paah atau masih gah daria berubah. Yobwa tepat mempait gah anak Jesus Kristus sekali ada munkang tanah. Jesus pun obuh pijora duh ngabus gah ada manusia. Paah Jesus sanggup saja obuh jara duh pitaring datun salib segalia nubus wata. Madis pengoma sikit sudang Kristus danan etis obuh suak-suak atau manusia watki pengedip te dan dunia etis. Agikah te naik tanggungjawab te sebagai kuri de jaga koben anggul topa de dunia etis. Dan obuh dunia te sija topa liat sikian duduk suak atau masing-masing. Oni buah de paguh de tuah te pakai pengidip te takat tedip dan tanah etis. Agikah daikah pengelinu duh masih dan pengidip te takat te idip dan dunia. Haraplah ata dapat nyaut sina Jesus sina topa dan otin munuas duh rami te sija. Ma ata jek te agi daun te sija paah atau subah peruah buah-buah de paguh. Saat terami, dua topak pun rami dengan ata. Saat terdapat berkat, dua pah soga, so sama ata de topak. Amen. Jata semayang. Topak dayuh manah kiasa, ingan boyo bait, tuduknya de karik ingan, dua biarap dang ingan. Kaih karik ingan dan pingidip de bawah itis. Tudu ingan kaih gan puno pingarap do bisaya kais. Pikirian adep ingan tudu kais dan pingidip de bawah itis. Jua tinuh gah nguat do pijadi piniat kais. Pingunai kais de birang konu. Ite de niat kais ngan Jesus Kristus de Tuhan do pinubus kais. Idip adu-adu. Amen. Sama kais dagi dan soga ada dengan kudus sa perintah ingan negna sa suak deran ingan jadi de tanah ni wat tu dan soga. Ngin de kais on witis pinguman de biguna kais daang. Apun ga sarah kais kada kais apun suaknya denai sarah nudu kais mak da kais obuh subamut paah propas kais suak-suak jat. Amen. Tabi Maryam, puno ada nimet, topa agi doingan, abu berkat ingan dan luk suak-suak

ayung abo brokat ga anak dang tain ingan Jesus. O Mariam kudusina topa semayang sen kais lebih dusa demuti adin dua takar kai Maria Kobus. Amin. Mulia kesama kena keruh wal kudus kada desimura dadin dari neg nagen-nagen doi nyuang. Amin. Satu pa ada ayuh manah kiasa berkat suaingan dagi ngajit program etis dan adun sama dua anak doruh wal kudus. Amin.

Ayah dan Madina sama kita angkeping program semayang aran pemudip Roman Catholic Bau ya ada 20 berdapat nebitna Leni Jemon dengan dapat kita kaping sama siaran ulangan na debingar ti pukul mahi bingara ya 22 minit pas pukul mahi berupagi.

Ya, coba ngasih lagu penghibur masu Eliza Suzina de Matik ni ya. Okay, dengan Anu Tik, saya mah pimpon bersama dengan Anu Pimangan bagi pengatur program Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 Sewa 2026. Depan Anu Tik, saya mah Anu Kitaruh, Anu Pimangan de Dok Tunah lagi ya bagi program itu. Dari guru masa pukul mahi berpagi dah ijen lagi dengan Anu Tik sama pimpin bersama lagi dengan ada final bagi acara Lumak Perahu 100 meter dari berpasukan, 50 meter dari individu dengan 40 meter dari individu, 50 meter bagi perempuan ataupun dayung berpasukan dengan 40 meter dayung individu. Masih lagi ada 50 meter campuran berpasukan, 50 meter bagi terbuka khas dari berpasukan. Sama wang final nah acara Lumak Perahu ti pukul 9 ini berpagi timati lagi ya. Misal lagi ada Lembah Tandu timati pukul 2 ada final bagi acara tarik-tari dengan sampai tok pukul 5 Lembah Tandu ya. Sebenarnya mati lah bagi Andu Kitaruh program denehan Pesta Pengkalan Kampung Ampungan 4.0 2026. Pimpin bersama lagi dengan Anuti, sama ada lagi Bung Sadung Climb Baton Trail Challenge 2026 dengan masa pukul 6 berpagi di Jena ya, denehan Kampung Bunga Serian bersama dengan tetamu kehormat depan program ti Dok Prasmi Bedak Yang Berusaha Tuan Mako Sibong, Residen Bahagian Serian.

0: si Mong Moy Jam Bilang Kono.
1: Okey, dengan nada Martin dan lagu penghibur dangdut kita Mesu Maggie Z. Ya, yeah, lagu nama Mesu Indonesia, Jatuh Bangun. Harap dengan kita ada masa Tina lebih sama dengan Nami The YFMB dia ya. Bersama terhibur dengan terima kasih The Mesu Ijen bersama dengan kita ada pun segmen lagi. Segmen Makat Krimuhas berpagi no minggu pat anuburan Simeheng 2026. Kek kemud lagi dengan kita ada nahan live Facebook YFMB dia ada masa itina. Ada Senior Projis ya, James Pengiran, Ronald Dennis. So pagi no minggu kuana Midesem ada Asfian Mayus Mempawah Kalimantan Barat kuana. Dengan lagi Rachel Marikan, Wellington MI, Shalom so pagi semua kuana. Dengan lagi ada Henry Bali. Selamat pagi, Sabtu Gas DJ Michael David Protasi. Selamat pagi DJ. Selamat segmen Makat Krimuhas berpagi no minggu. Ini ya. Ini lagi ada Jackson Ritan, ya Simoni Karong. Shalom, selamat Isan DJ David Ikom. Selamat pagi DJ Sabtu Gas, ya Vilonia Elizabeth. Selamat pagi Masutu dan Miri Bolhi. So pagi no minggu kuana Mary Sarop, Blessed Sunday to do Soprag Pagyati ya, Peter Kilan. So pagi Nurul Atikah, Landi Lambit, Nenek Villa, Wellington MI, Rosa Antugal. Dengan lagi ada Kawi Kurus bersama kita The Nuhun Live Facebook YFM Bidaya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya aku mempencen semua lagu penghibur masa Cikgu David ada mati nak kaitu lagi era pukul apri ibu pagi semangkeping agah ada peluah masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Ya selesaian kita terus lagi bihibur TS Band peluang ketaruh.

Okey, TS Band, peluang ketaruh de matik nah dengan sen ngemas tugas aku ada berupa hari no minggu pat anuburan semeheng 2026 segmen makat karimuhas ya dengan pasti pukul peri berupa hari semang keping agah de peluah mesu national FM masa yang kita bibur bisamah dengan pengarun namir pasti de segmen kedua yang ngan diaren de ke pukul semeng dua nerang anu siti mati lagi ya. Okey, berdebut lagi no beken aku tugas titik di JNG tingkah tayo dengan lagu penghibur kita bersama dengan Natasha Jagu Bunga Anurami. Swing keping agah dah pukul pre-e. Selamat hujung minggu.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi nanti ragu sebungkas sto pagi ti cukat tengah nah ragu di pertapaan ada Alicia Sidin. Ya selamat pagi, selamat bersama sama nyuk minggu nudu so berpengoje tu YFM tu yo pagi ti di game sama reku di JJ so pukul pri pagi nak kanjung segmen de pukul semua ngatua tengah hadu. Terima kasih nudu so beringan sebab memohogi ngoje seran radio YFM tu yo. Roro bisa di beringan so jai ge pukul 9 pagi. Terus buka radio, terus ngajit segmen Makat Kerimuhan bersama dua pengarun kredit bertugas ya. Jadi adi nanti bersama dua ku dan segmen ia dengan di Aaron dia sama-sama berhibur di pagi untuk minggu itu ya. Dan zone interaktif lagi dan zone interaktif di pagi untuk minggu itu ya. No pengisian salam untuk minggu, jadi saat beringan di arahan apa itu salam untuk minggu ingan dapat apa itu di ruangan Facebook tu ataupun dapat ke telefon ke konti tu ya. Jangan peta salam menuju perlindungan ke madis ataupun pengembangan ataupun osi-osi saja baik jangan di dengan negeri Sarawak di ke ataupun semenanjung Malaysia ataupun di luar negara lagi ngonjit radio pagi tih ya. Terima kasih Bob Gonudu seberingan. Kita harap enang so berapa ngonjit YFM tu ya pagi tih sihat-sihat saja ceria-ceria. Jadi Robi sang didi gitu ang ruah haso gereja KT. Jadi pasal berikan nanti hibur Robi sa di agi ngaji tadi dia ti agi ngaji teragu di minat dengan. Adi na si kerana nang ada puasnya mengaji teragu menghibur dapat kan naib miti teragu ingat di pagi atau minggu itu. Aku minggu pertama terus pagi ti bunga andora miso Natasha Jago sana sobrengan di pagi ti harapnya nang kasih sehat ceria-ceria senyum ya.

Okey, jadi dia ragu pergi bursa Natasha Jago. Kira supaya 2 minit ada dengan pekor pre-E setengah pagi. Selamat pagi, terima kasih kena dosok berapa ngaji tu FM doyoh pagi ti. Tapi jangan dikait ti tuang dua hasa bori di kedai kopi berapa tu berdingan ke dia. Ataupun lagi dah dia belaya-laya sana lagi program, program ngurdung di pagi ti. Tunggu pun nanti sejak kerja pinggung ingan lagi sejak ingan penuh pagi ti harap penyandangan seramat dan juga tepat di tujuh ingan. Okay, jadi IPU sekat pukul pre-E pagi ti di negeri Sarawak yaitu jok kota Semerahan saja ngerekod di takah hidup sehat. Jadi seterusnya kawasan di bokon susu di takah sodang-sodang saja. Aku pergi berita seterus pagi ti aku dah ikan mana se-Namadeliya bersama dua generation B-Band.

0: Okey, jadi nanti Ragu pergi berita Dayung Punca Borneo so Jackson Boson. Ya, kira supaya dua perucu minit tu ngara pukul semua pagi. Ya, terima kasih yang duduk beri dengan tu mau pergi paita salam dengan di ruangan Facebook tu pagi ti. Rado bisa duduk Nurul Atika di Gip Samro tu. Ya, dan sama buruh pagi ya, ngarap kita semua sehat terasa nanti. Salam ceria dengan damai masuk JB. Request lagu Dayung Punca Borneo. Yo, Ragu nanti eh. Terima kasih Nudu Duretika. Selamat pagi Nudu Sinoel Rachel Marika di Siburan. Yana salam ya dengan diaran salam manis Siburan. Ya na seperog bara dengan tim DPB dengan geng-geng Persatuan Peminat Seni Muzik Badai Kucing. Stay safe always and God bless. Ya, terima kasih Rachel Marika. Selamat pagi Nudu Bunda Babihwai Degi Samarata pagi ti. Yang petugas from Kampung Krusen. Ya, terima kasih untuk Clifton Cliff di Gisah Murata yang nak selamat petugas. Salam Malaysia Madani, salam Andu Minggu di para peminat setia YFM Daya. Senyum-senyum dan ceria-ceria selalu ini Raan Ngoja Turagu kisah pemudip anak ke Anyap Kereja so ala Lupeng. Ya, terima kasih Clifton Cliff. Selamat pagi untuk Roy Kuang di Gisah Murata. Bilonia Elizabeth yang nak selamat pagi anu minggu masuk tu dan miri rat ngojit ragu so Faben M joget nanjuikan atau berbang lebih his ya. Ok, jadi tiap tu sama bibur ngojit ragu itu sama pagi anu tu Peter Kilan. Ok, jadi duti anu minggu pat anu beran semong sewa 2026 jadi anu itu jana anu ke taruh program pesta pangkalan kampung ampungan PPKA 4.0 sewa 2026 daki dan anu piabu anu iti jana lagi ke program-program dia mengatur jana dikada cabutan tiket bertuah dan pagi ini lepas ini lagi ke final acara berumah perahu yang 100 meter dari berpasukan 50 meter dari individu 30 meter dari individu lepas ini lagi ke 50 meter dayung berpasukan 30 meter dayung individu 50 meter campuran berpasukan 50 meter terbuka khas dari berpasukan. Ok, jadi sambringan mungkin di tengah masa itu tuang dua sorga jauh penuh fikir ini ke program-program di ingat ingat tu yang mungkin ada yang ini ke dia ngau dah ngapoh lah di penuh-penuh di ke serian dapat di ke pesta pekalan kampung-kampungan itu mungkin dapat yang ingat aktiviti mungkin ke sebab beli tiket bertuah ke ni siapa ada tok-tok yang bertuah lah nanti teban lah balik hadiah ya. Ok, jadi tuang ngajak tadi dengan telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, brother DJ. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kata Wawa. Ini apa?
1: Oh, biasa. DJ, ini ke?
0: Pagu. Sehat.
1: Selamat pagi, okey. Yeah. Okey, mantap.
0: Aduh, ngupi-ngupi ke dah pagi itu?
1: Hah?
0: Aduh, ngupi-ngupi ke dah?
1: Ngupi. Last night eh.
0: Last night daki tu di penuh-penuh last night di kupuak saja.
1: Iya ka, aku dah contact dengan tak aku fikir dengan on duty last night eh. Ada dengan ngupi-ngupi kami juga baik. Tak aku fikir dengan on duty last night. So dah aku jadi contact. So bro. Aku akan ingin salam Happy Blessed Sunday Rebisika adik brother di Alun Berkonti Madinah on duty. Kau menebara DJ tak dibekan. Kau menebara geng-geng awal Pamanak radio station YFM daya dikiri-kiri lagi. Kau menebara ping-keping atau pendengar YFM berdaya. So dan sudah ini aku ingin Happy Blessed Sunday. Harap sopreng barata di dalam senang sihat ceria ke dalam damai selalu. Okey, dan sedarinya Happy Blessed Sunday. So bro,
0: oi,
1: aku request lagu Chris Will featuring Alan Kayan, laguan entitled Ngunci Cinta.
0: Ngunci Cinta, ya.
1: Yeah, so harap brother, brother DJ di dalam senang kak siap juga doa tia kak di berangga ini. Okay, okay, terima kasih bro. Okay, right, okay, yeah, right, okay, bye bye.
0: Selamat pagi, terima kasih nado amida sem. Nanti semua telefon pagi teh guru-guru ngupi. Jadi saya nang dia pagi demi ngupi halu gigi dia tu akan makan boos kedai tika itu bapa yang kano mai petugas. Jadi alamat soal muka tado itu mungkin nang muka teramat dia nyenang charge polong nisa makin sihat gogah tiang ngumi baru nyenang di pun semayang ya. Okay, jadi teringat tiang mogo dengan to telefon pagi ti jatuh sama ngoji ta seligi dengan to seterus. Hello, selamat pagi.
2: Hello,
0: hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ada Vijay.
0: Oh, itu Sino Denny, itu ne.
2: Yo, yo. Awak pagi tak telefon ni dah main.
0: Yo, pagu, pagu. Ini apa Sino Denny?
2: Pagu. Anu pun putiak ke.
0: Yo, wah putiak oh pagu lah pagu.
2: Ma pagi dah mau ya?
0: Yo, sama pagi kita tu ingat.
2: Ini abar mau pagu.
0: Pagu sehat.
2: Yo, yo. Aku ingin salam di mu dia yo.
0: Yo, terima kasih.
2: Yang salam di mu, anu dua topik pantun lagi lo.
0: Yo, aku kajian tu sudah ni. Yo.
2: Angin salam di semuk klinas dua awah semuk klinas dua medesem dua sino air dua sikat sudi di kupuak siga dua ayangan ni nipik ayangan ni bibir mono cukup kopi mak kombut dengan tak kau ke jua tang nastong tu gadingan walaupun dengan nino jua tang dia gini kambut dulu main.
0: Iya, benar-benar.
2: Yang dengan pergaden. Dengan enak tong ya di kak boleh sembuh gelinah nak kukirin urah iyo yang aku coba tegeti he.
0: Iya.
2: Yang dengan obat jawas, dengan denilim. Ya mau. Mang kader mak kambut tegi kau ke.
0: Iya.
2: Yang boy. Ya mau. Panimoy. Cina Rebecca, soal nyoba tu.
0: Yo, tu saya sendiri pakar pantun itu na.
2: Yo, balik pantun dah di pagi batu ye. Cina mak kamu tak ada ayah bi pantun bogo yo, tanon lah yo.
0: Yo,
2: biar semua beli naik. Ku boleh ku ada mau main lagu. Gribet dulu biar aku ngundu na yo.
0: Biar lebih pagi aku ngundu.
2: Ngundit yo, onak kuraan mit ni no no ni no. Yo lah ane suka yo limit eh iya nang eh sak yo tak iya mau limit eh tak mau teban ke body kan ni iya nang yo kaya telefon noh iya nang eh.
0: Ngaji tagu ino.
2: Yo lah ane ngaji teh tak iya mau ganda TV ino iya mau ngaji teh iya nang eh.
0: Oh.
2: Pagu. Wan mau ane lah tiano. Aku dah kupan lah tiri nang noh.
0: Yo.
2: Tak mau main jam yo.
0: Yo tak tu sama.
2: Yo.
0: Ayo sino Denny.
2: Terima kasih
0: mu yo. Sino Denny.
2: Selamat anu minggu.
0: Hello.
2: Bye.
0: Oh, okay. Terima kasih nado sino Denny asal pasir biru yo. Okay, rancang je ceraku, Robi pagi aku ngundur ini. Yo, jadi tunggu je tadi ngan tu seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi Ben, noni abar.
3: Pagu.
0: Yo,
3: kita pun kampo os ya.
0: Aduh, jatok benar ti agine di lamat bokat bo oi padu hal ben lamat maka bo os anu ti.
3: Nunggang.
0: Nunggang. Oke, Ben, terus ngasih salam Ben pagi ti.
3: Salam do DJ yo.
0: Yo, terima kasih.
3: Uwi de ko telepon teh.
0: Iyo re.
3: Yo, ngante ki tugas nya.
0: Yo, atong tugas anu ti yo.
3: Yo, ngiti lagu ja teh.
0: Ini lagu Ben.
3: Lagu dangdut.
0: Dangdut tu pagi minggu tu.
3: Yo, Indon.
0: Lagu ini ya.
3: Ini lagu Indon, Pos Muda.
0: Ini tajuk lagu me.
3: Main ke semua lagu.
0: Mumu ni jale. Okey.
3: Yo.
0: Okey. Ben.
3: Oi.
0: Mungkin gaya undu dia apa pagi tu?
3: Putiak.
0: Oh, putiak. Okey, bagus leh.
3: Dia kena dosing.
0: Patut tadi mokat ya, mau bongoh dan mokat ya.
3: Yo.
0: Okey, ya, terima kasih yo. Ben.
3: Bye.
0: Okay, bye. Ya, terima kasih. Nanti dengan teben dia bau ke popar. Ah, yang mau putih bongoh berdosi ngapa gitu? Pakai sungguh mana? Jadi sampai yang ada di lihat dewan kokok di mana dewan rada, dewan podi memang cukup senang senang asong leh. Apa dengar sumia gitu dia apa dengan sekitar pasal kucing sebab kedorah tang sidi umi no lagi kudu-kudu kawasan lagi nang berlaku tengah koyu tumbang ataupun lagi di kupuannya mungkin lagi gaya nang tengah koyu tumbang setegal sebab kedorah tang sumia. Jadi dia pagi nu minggu ti mungkin lagi nadi mo tajoh naya gotong royong nih kadi ataupun nobok nang koyu ditumbang nanti ya. Lagi nyenang tumbang di nyenang nyenang tumbang di orang ke ataupun nyondog boleh garang ke dia. Jadi kalau mau pikir pasal nyenang tengok koyu tumbang setegal sobak itu terus ni lebih pikir dari segi pengalaman tutupnya pengalaman rota yang lebih se yang dia disuka gan kereta motosikal dia dibuat tengok koyu. Jadi bila mau berlaku kedai itu harus nyenang tutupnya mau pikir bahaya gan rotanya dia dibuat tengok koyu. Yuh, lebih senang dek ni dapat ngejaka anu ijana sobak kata ras. Jadi ngadi lo to bibul dia ngejar lagu pingbul to seterus sebagai ti seperti nang to rekan John dari dengan to di ana pada salam dari ana telefon ke konti bagi ti lagu pingbul to seterus tadi babe so Lonnie Timala.

0: tu Miti. Wow, kat netis dia ni dua tarung.
1: Mana orang mu nakitnya? Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak barang sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mun pengumuman manusia. Si bi puat eh. Pakturu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tutoran manusia ini no? Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sit lah. Jajah abang ketam betul di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Ay, anti bodong. Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub. Ayah pun nak mohon lagi.
3: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: Okey, jadi nanti ragu pengibur Robi Sepagu ku ngundur so Gilbert Bilong. Ragu di okey bimite ada Sino Deni so Tasai Biru. Harapna Sino Deni terhibur pagi ti sebab dia nak kerja pengundai mungkin yang nak berjoget kat nanti pagi atau minggu. Jadi kalau sampai 2 minit ada dengan pukul semoga pagi atau aruk ke dalam zone interaktif ya. Jadi dalam zone pada salam menjuang minggu. Okey, jadi seterusnya tunggu cerita dengan tadi lagi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Hello, selamat pagi, Sino L.
1: Wah, Sino L yo.
0: Yo.
1: Aduh.
0: Ini apa?
1: Pagu. Pagu ge, pakai lagi dia kekurangan adin ti.
0: Ani kurang kan no?
1: Datang lagi mukut-mukut.
0: Oh.
1: Okey lah, jadi mukut ya. Selalu salam dek yo.
0: Yo, terus yang salam ingan.
1: Adin, aku yang salam nuju duduk di JJ selamat pagi, selamat bertugas.
0: Cuma sama-sama. Ah, nuju
1: keluarga di JJ lah, sudah sama di JJ.
0: Mm-mm.
1: Di Jelala, biasa sudah sama lagi.
0: Yo.
1: Jadi itu aku nuduk dengan terbukaan adok deh, Ayang Boy, Puan Treja, Bada Kastang, Donirim, Leung Ebi, Puan Dorin, Mama Kuresta, Mang Pade, Robert Jawas, Mang Jeb, Anjira Ansido, biar sikit-sikit eh. Anjira Jebi, Dosti, Midah Sam, Nari Beka, nuduk, Suabra, anak sukun gue sama El. Nanti ayah aku bukan ada.
0: Iya.
1: Sino Rijib. Kupuak Kofid. Bering Gubes. Jikin. Aku nyoba kupuak dah deh.
0: Iya.
1: Kupuak Sudan. Kupuak Bomuak. Kupuak Semolang. Kupuak Semoba. Madi ayah aku dah anak deh. Harap dia menunggu lagi dari Adin. Adin. Kupuak Stas. Jogi Babang. Serikin. Kupuak Kofid, Kupua Sega, Penyur Lama, Penyur Baru, Pengalamak lah jauh.
0: Ya.
1: Harap nang sesuatu ada mesti pengalaman ti kau dah ugi kanak lah. Sesuatu ada daripada aku, harap tenggi ngaji radio orang begitu. Nusul aja raja pantun. Nusul DJ ada bertugas orang begitu.
0: Ya.
1: Omu lagi ti. Kalau ni ngomong kau dah kupak Sudan.
0: Mm-hmm.
1: Ngomong kau rendi kupak Sudan.
0: Yo.
1: Alat yang dia ngajar dia Adin. Nudu semua kerenas. Selain ini saya biru. Jangan aku komen Adon ni tiak. Terima kasih. Mungkin jaman Adon ke tiak. Okey, DJ.
0: Oi.
1: Dapat main lagu semua kerenas sebab aku yo.
0: Lagu yo. Tiap ngajar tu yo.
1: Terus kemarin tak yo.
0: Mm-hmm.
1: Kajian
0: ni tiak. Okey ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Nado Sino L di Kupu Ngeramak. Okey, jadi dia pagi yang minggu itu ro mengatur yang nak program Bunga Sadung Climbton Challenge 2026 dia mengatur di Padang Bor Kupu Bunga Serian daki ngejaka pukul moih pagi cai yang flag off saat kudu-kudu kategori jadi sambringan di ran ngan ini ke program di matul di kuasa dengan yo serbis sambringan di ro di Serian ran suat ninga program itu ha dapat ge di ke Kupu Bunga Serian. Ya, saya kaji tadi kan terus lagi telefon. Hello, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi semua. Kau ni apa?
2: Pagu tu kau maaf semayang.
0: Yo.
2: Masuk buka radio aku ngaji. Sino L mau berduyut njat ya. Tadok ya kamu sebut gerina siti nak bayar kamu cekke kenyam.
0: Nasib dah lepus bahas siti ya.
2: Yo. Oh DJ nang sebut lebak sebab libut tau puan ingan sebab libut mau numak bunga babai dek kaya maan kuru tu no bunga numak tumak sejak ni lah yang betina.
0: Oh untuk tempat ingan lagi ke sebab dia sumi.
2: Yo kan babai lagi pura bunga dek kaya kaya kuru gamit bunga no kan nyuwak kan no imbo tumak babai doy naik kunang banyak naik.
0: No muna mau marah kuru tu tiak nih ni lemah.
2: Okey DJ terus aku yo.
0: Terus ingan pantun lagi salam ingan.
2: Salam tu DJ. tentukan kerap sembuh berindas. Abang Padil, Robert Jawa, Senok El, Senok Denny, Beranda Aja, Pelansi, Senok Kiki, Senok Jo, Samak Jo, Fiona Pokadun, Debawang, Babai Konten, Rina Tambi, Enshedo, NJB, Segu Salaho, Dek Bakong Miri, Cynthia Ho, Dek Binturu, Ijoy Ho, Dek Kupu, Wak Dua Dopku. And then Susu, Wak Madi Ayu, Ada Pokon, Pokok Rasa Unik, Rasa Dua. Tia Senok Deni, Mitiak Lagu, Pagu Ku Mangunul, Adin Aku Mitiak Lagu, Pari Dengan Ku Pari, Enan Oh Yo.
0: Yo.
2: Lagu Parik Dengan Ku Parik nanti tujuh DJ ke tujuh barang depokon susu ada peminat YFM Bidayo berada DJ DJ susu ada dek dek selalu ngibul kok iblang kondu iblang kondu. Okay, DJ
0: yo sama okay. Pagi ya, terima kasih nuduh semua gelinas tuang yang ngajit radio pagi teh pariso semayang teh. Ya, selamat pagi, terima kasih kita tu aduring gobez lagi sabar tu. Pada salam, nudo sino el sembok jang, jikin menek puanimoi Henry Bali, Pauline Linang, yang salam damai blessed Sunday. Ya, selamat pagi, terima kasih kita tu. Yang Rachel Amerikan, ya tu Henry Bali di Kupu Bumbuak yang nang. Pari semayang terus on radio ngejit YFM doyo. Terima kasih Sianang salam damai Sokopo Bombok Mitya Ragu Joget Cinta Setia Kanda su ahli fan club semua kelina satu pengojit YFM doyo. Ya terima kasih. Ya seterusnya Binet Thomas Sianang selamat pagi anu minggu yang nang ingin salam anu minggu nuduh su dengan ayu peminat setia YFM Radio geng-geng awa dan kaki sejak ogi ngojit radio pagi ti yang nang salam ceria, salam damai, dua blessed Sunday, duduk suingan, salam sokupu Siga Siniawan. Okay, jadi tu pibul lagi ngaji ragu pibul jadi kali ti tu ngaji ragu oma dia ya ha ragu agah adi kena so James nginying jadi ngenoh jatuh sama pibul dia jauh di YFM tu yo gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur teragah dikena memang abal yang dia paguh oleh di hadiah ala parap tu dah. Namun sekiranya yang gini di dah sehat pada patah segeman ubat ataupun patah ke di klinik di sendok ke kawasan dengan lah. Okey, jadi atau aruk ke dalam zon interaktif dan pengisi salam anu minggu. Jadi tunggu je dengan tu terus sedikit telefon. Hello, selamat pagi. Halo.
1: Hello DJ Jazz.
0: Hello, selamat pagi. Selamat tu minggu. Si ada telefon pagi tu.
1: Donny Lim. Hanya ga DJ.
0: Pagu.
1: Nakilum salam eh.
0: Ayo terus dengan salam Donny Lim.
1: Terima kasih DJ. DJ nak request lagu Beautiful Sunday eh.
0: Okey, memang mau gedang list tu.
1: Salam menuju DJ. Meteo Kampung Piching, Nasri NJ, Hukala James, Lawrence Tuit, Cegu O'Neil, Sino L, Johnny Tay, Terry Roy, Noroniti. Terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih kedua-dua Donny Lim. Lagi sama datang pagi ti. Request lagu Beautiful Sunday. Memang tu harap-harap penyandangan gaya untuk paguh di untuk minggu itu saat bokok ke TBT ataupun kerja pengenai di dapur Dato' Naya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi anu minggu di JJ.
0: Ya, selamat bro pagi. Asyik ada telefon bro pagi tu.
2: Ada dengan kemut, saya nak buka.
0: Asyik.
2: Di Bapak Katang,
0: di situ pun. Bapak Katang, aduh, Bapak Katang. Ini agak Bapak Katang.
2: Mani, pagu. Biasa.
0: Okey, Bapak Katang, terus dengan salam Bapak Katang.
2: Ya, kemudian salam di ingan dia lah, DJ.
0: Ya, terima kasih.
2: Lebih kena donelim datinya. Yang boy pondorin amang pedel pak te ku main lagu kongsi dengan Donolim de ku mitiak teja dengan jadi je
0: Beautiful Sunday ya.
2: Ya papa ti ya tendun nu minggu ke.
0: Ya betul.
2: Itu saja lah je sama tendun minggu kan.
0: Okey ya, terima kasih nudu bye bye katang di gib samurato bye gitu pada salam andu

Ragu menghibur kisah mudip Anjap Kereja penyanyi Alun Lupeng. Ya, kira supaya doa semoga ni minit doa ngarep pukul semoga setengah pagi. Yo, selamat pagi nudu so berapa ngejut YFM doa pagi ti. Okey, si pagi nu minggu pagi santai-santai sejak saya nak ketika itu mau kita beringan nanti yang mau gago mula tu beribu ya. Ah, dia nak ya pengumuman saat teman tengah nu ti. Rodo bisa beramati sogi no kemewah kabori ataupun saya beringan lagi anak yang paling kekupuat ketika itu. Ha, bila mau kuruk memang cukup ramai ya. Rada bisa muni nang kudu-kudu bulan dari berapa dah. Jadi pagi anu minggu iti pat anu bulan semong iti mau sama kuru katia. Jadi memang nyenang pengumuman-pengumuman memang bogo lebu sedia ataupun bogo ke sina kerakal dia luah dia. Kalau tapi je bogo boleh dengan kuru ke. Ataupun lagi nyenang topik-topik nanti so kudu-kudu minggu-minggu terlepas dari support dia kakal sebab pun nyenang kakal dan telefon dari kuda dari sama kodaknya kakal sama ngejawin sebab nyenang lagi nyali lebih suka punya nak kakal ni topik itu dia suka nyenang berinok. Sebab nyenang dari puas sebenarnya kakak dan telefon bapa tahu pun dah sama kadang siapa yang mau kelakar sampai nyenang nyenang nyenang topik-topik nyenang siapa yang mau dapat nyenang ada nupap meja tahu dapat nyenang berjalan nyenang boleh ketaruh umih boleh dapat yang gojit atau tahu nanti ya. Ya, jadi atau aruk ke dalam zone itu reaktif ya. Salam anu minggu. Jadi salam ringan nanti anda pada salam ringan. Dapat ke telefon ya ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0. Ya, tahu terus berhibur lagi ngaji lagu penghibur terus pagi ti. Ya, ragu di bogo ke dengan tobi ti ragu ti ya. Ya, ragu so semua kulitan sebesama dua DJ selaku joget cinta setia.

lagu penghibur Joget Cinta Setia supaya 2-5 minit ada dengan pukul semong setengah pagi. Jadi siapa pagi duduk seberapa pengajit mungkin lagi terkaiti laginya dengan pembantu lihat dia ke program jualan Rahmah Madani lagi auditi lagi kudu-kudu program di lagi mengatur yang program jualan Rahmah Madani yang dah sebungkas mengatur nuti ya mengatur di Dewan Serbaguna Kampung Tematu atau pukul pria pagi atau pukul 2 lepas tengah nuti ya. Terus program jualan Rahmah Madani di Dewan Sri Singai so pukul pria pagi antara pukul taruh ngumitia jadi seterusnya di Balai Raya Kampung Jugan so pukul pria pagi antara pukul taruh ngumitia. Okay, jadi sebenarnya program jualan Rahmah Madani ti atau dapat ninga jadual-jadual ya ingrusu website you know dapat di ke pjrm.kpdn.gov.my daki dan iti atau dapat ge pilih daki ke lokasi-lokasi dia dapat orang apa lagi program jualan Rahmah Madani ti baik tentang jualan dan premis ke ataupun secara bergerak jadi atau dapat kepuan daki ke program nanti di beratur ataupun adina di tengah buah ngatur pun atau dapat kepuan jadi tinggal ni rakah pemudah atau setiap program jualan Rahmah Madani di lebih sedih untuk kekuasaan itu atau dapat kepuan jadi ingat dapat ya di ningat di website pjrm.kpdn.gov.my. Aku pergi foto seterusnya pagi terumang dah bihit sesuatu penyanyi FBNM Jogja YFM. Bro, yuk gerak bersama.

0: segmen Yengan Diare Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Sarawak Forestry Corporation SFC kingat daya ratus pasahar dong nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kap dengan sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada tak so dong nyerang buai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adep tak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan adiagi buai. Puan pasar akses tips atau seramat taru M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu puan kah mitik turung. Jaga adepta kamit bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

Okay, jadi nanti orang gua menghibur to dawa i so Valerie Tiam. Okay, jadi kalau supaya dua ma dua puru dua minit ada ngada pukul semong di pagi. Ah, tadi nyam tiak temu dia pukul semong di pagi tiak apa semua mana? Ya, radio tetap on. Terima kasih untuk sebringan dedi. Aduh, geng ngaji tersiaran radio wifi muda yo pagi ti. Radio tu dapat dapat ngaji terpakai gerumang FM ni 0.2 0.2 MHz. Ruang sini atau dapat juga ngaji radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun yang rusuk Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okay, jadi nanti patut anda beranak semong, ya noh anda kedua saat program padawan Raf Safari 2026. Daki di anda kedua itu, ya noh lagi yang anda kemuncak, ya daki anda saat bertanding ngelibat kedua-kedua kategori, ya noh di kota 40 km saat kaya, taruh 22 km dibuka, lagi jadi lagi taruh lagi kategori jadi ya, bukan jadi sambringan tetiran. Kalau dia ingat padawan Raf Safari dapat jadi kupu agit ya orang puncak Borneo. Program itu mengatur dengan dua hantu jadi sumia dua hantu tih ya. Jadi tiada program di tiap sewa di mengatur di kawasan padawan. Ya, jadi orang kopi kubur tak terus pagi ti dayung so penyanyi Elawati yang sana so beraingan di anak kerja pun daingan baik tenang dang bori ataupun di luar bori ataupun dang pemenuh di ke shopping mall di KIT.

0: Lagu penghibur Ngunci Cinta. So Chris Woodengan bersama dua Alan Kayan. Jadi atau arwah kadang zone interaktif ya. Salam anu minggu. Ya, jadi saya beringan di arah nupai salam dengan dapat telefon ke Konti Adin. Ah, jadi ngeri nomor kita ya dengan atau telefon jatuh sama Ngojit. Halo, selamat pagi.
1: Weh, ni hao ma.
0: Selamat pagi.
1: Sorry ya, semua tak tahu nanti hati na.
0: Iti ku pikir dia oh, sih nyana nerin. Sino ya, Rebecca.
1: Kurang lebih kan sih balik Rebecca.
0: Oh ni apa?
1: Pagu kadang balik semayang tak kaya mamun ke bau. Kamu ngajit mau dak meresio dan kereta nanti. Adik ke bau jak senotif man mi.
0: Adik yatip mi ya.
1: Lagu ni dia main mati ya.
0: Lagu Ngunci Cinta.
1: Hah? Apa yang nanti?
0: Ngunci Cinta.
1: Oh. Oh. Radio aku tih lagi problem ada yang mau macam betet ya. Dari kekuatan ini pada area yang mau tukas ke
0: diri. Ah, ada area yang mau nyambung pakai wire.
1: Nah, ada ya cuma yang ada anu dari karen ada yang mau kereta tam dari kian ini area.
0: Oh. Okay, Sinar Rebecca, teruskan salam Sinar Rebecca.
1: Ya, ya, terima kasih Remo DJ. Bimo ya sebab mau kan ada anak kopot.
0: Iya. Ada jo sawa umul kena.
1: Iya, ada dua nak temu jumpa nah. Oke, DJ salam tim menuju tutup bala-bala mati hayu daki-daki sogi di kupon di rasau ni rasau dua. Ah, di kupon tangan ge do sok bala dengan de oma-oma no ul kada bala pencrap. Kala pingan lagi ngaji radio lah dang pagi ti. Mun aku de ku sobot su ado dengan ala pingan dari tiwas le. Aku mut anak buah ku de ku potongan datang tiket le. Ya mesti aku lamio ado pecinta dua set. Bayar mengaji radio pagi ti nah. Iya senyum madin. Ada. Aku mut lara dengan telepon kata dengan fan club ku re ngan pan nyimoi muno ngan Cristopo Gero. Aku mut ngan sendo sama boy ge di Seratau sendo sama Agustin, Puan Dolin, Lydia Ajun, Desrian Adin. Kita komut dia dengan nomor kedatangan po kadun muno dek po bawang harap dia sehat tadi nanti apa po kita komut dia bofon lah dengan bala-bala dek selalu telepon dan radio kedatangan robot jawas cikgu robot jawas puan robot jawas kok ini sama Rebekan sama Rebekan nih kita komut dek pokon lah mun aku komut ah malu pun nyaman tau. Ya, kebutnya dah adon barang-barang dengan jadi pokok.
0: Ya, nasib dah kebut ada nadop dah.
1: Iya, weh, nasib aku bilang pagi banyak semua, tapi sih aku nak tahu ada nadopku. Atau nak aku, tak saran yang aku banyak menu, tengah anunya, muka nadon, kita lihat aku nyawa dah, sebab emang tengah anu, bah.
0: Iya, iya, nah.
1: Mas singa nom dari aku gak banyak moga nonton kalau oh jaku nanti aku peduli ya sama dayo nyumbuga aku ke itu kata aku peduli ya sebab nonton ngomong pagi jadi perlunya ada pun moga nih. DJ emang main aku nih lah. Subi bilia lagi ya so anak keti.
0: Subi bilia oke oke.
1: Nah, tak coba main lah. Itu boleh dia nyingat undang kunci.
0: Itu boleh.
1: Iya jangan jinggot gajah jati ada. Ayo si jati je jat nyat nang ada mata jauh si nara mereka sekian lagi lah. Ayo si jati je thank you.
0: Okey ya terima kasih nado si nara mereka. Ah dah bawa nado di ke pasar bau itu ayo. Ya terima kasih nado si nara mereka. Ya selamat pagi. Terima kasih nado Mary Ritaslan di Kisamorto pagi ti Muhammad Lester Binet Thomas yang nang rakan ngaji teragu ni ada nak Alan Jackson. Okay, mahu hari kita doy lagu tidang list. Jadi seterusnya sama pagi nado Wan Sadir. Ah, yang nang selamat berpagi yang minggu masuk kampung Kepayang Simunjan. Ah, rakan ngaji teragu so Embu Joy nih ragu rindu berdengan yang nang salam pada minggu. So Wan Sadir duduk anak-anak Fablin Casey Beta Carrie Esther sama Apin berani ditaruh so kupu Senah Sadir Padawan ini semoga sehat-sehat dua belajar rajin-rajin nah. Ya, seterus sama pagi no dua dari Asin gi sama dato Nuru Atika, Eric Mac yang nang sama berpagi yang nang keadaan cuaca di lande pagu-pagu yang nang pakai lagi jerebu seso lah. Ya, sama pagi terima kasih gitu tu Agustin Tine yang nang sama berpagi anu minggu. Adiaga selamat bertugas, harap Tuhan tanpa berkat kita semua yang nang mohon kita sehat-sehat semua. DJ request lagu Hati Hancur Jadi Debu Hati Kos Endang. Okey, ti aku cuba kari kamu nak gitu atau sama-sama gak tahu. Bihbur aku cerita guti. Jadi kita dah tahu bibol dia ngaji dragon bibol tu seterus pagi ti so penyanyi Tony Spoji selalu gaun jok di YFM Radio.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Nih balik pasal aku.
3: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Buat apa senang aku milih ha?
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bido ku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel itu doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai ti.
2: Nah. Ka betul di nang ku ti ya. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Okey, jadi nanti Ragu Penghibur atau Pari dengan Ko Pari as penyanyi Frances Nufil bersama duo Christina Ranius. Jadi ada yang datang memerata ke jam pukul semang di pagi. Ya, terima kasih Nudu Seberingan Aduh Ageng Ngojita Saran Radio FM Royoh dan segmen Ayan Ngandi Aran. Habis sama aku DJ J Senuk Kenyong segmen di tiap pukul semang tuah tengah handu. Kementerian Pendidikan KPM memagah kalender akademik sawa 2027 saat Sekolah Kebangsaan dua sekolah bantuan kerajaan yang di Bimula so pat anuburan ni sawa 2027 nog taruh anuburan semong dua sawa 2027. Jadi Negeri Sarawak yang di dalam grup B ya ini sesi persekolahan so pat anuburan ni nog taruh anuburan semong dua saat sawa 2027. Okay, jadi saya nak nanti kaiti lagi nanti aduk ke pikir-pikir ini ke menu di hari anai saat man tengah nuti sebab sumia mo buku mandagin jadi tika iti mungkin yang nang berpikir dan gimana kuda-kuda setorun ke dina pake gaya ondu pongoh berdosing atau malah oleh luah kali ke ataupun oleh malah mula tadang tolun ke dina ataupun lagi ada plan di ke market sejak paling senang. Okey, jadi ngaji tadi dengan tadi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Selamat berpagi di JJ.
0: Selamat berpagi. Mami Cikgu Esther.
1: Ayo betul. Pagu tarang anu ti. Dari satu pun tangah.
0: Mau tangah terus satung. Okey.
1: Mau tangah.
0: Syukur.
1: Syukur, yalah. Okay,
0: Pagu, sehat.
1: Pagu, yalah, pagulah.
0: Okay, terus dengan salam, Mami Cikgu Esther.
1: Ya, salam tujuan dari semua bala dingan, bala pingkaping, dekat me radio berpagi ti, kayak kambat antidorin, ku dah baru ti. Bala dingan dibuka, pandorin gubes, forex American, semua bala dibekan bang Ben Stylo, abang saya Midot, balaku Cikgu Didi, ketua awas kita ini Desem, tak tamat lah, balaku Mary Saro, balaku Desus, balaku Laya, Balaya Heselun deh, Ketraja itu, nana minggu. Ucapan bless Sunday lah semua.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ed saja kan?
1: Halo
0: ya. Aduh, terpotong dah lain. Eh, sebab kesungguhnya terima kasih ya untuk Mami Cikgu Esther support ke telefon. Pada salam untuk seberedingan ataupun mungkin nyong-nyong di tiap limit ragu rasa aku pakai ada support yang boleh ngaji tadi sinar. Okey, ya, terima kasih untuk dengan tadi aduh agak bersama Dato pagi ti. Kena dinar tadi kadang jerebu mbah kurang tadi di serian mendapat ke kelihatan terus sadung. Kalau menurut senang berdapat kenangan kirin sepaluang dia sebab lagi ke kupu-kupu ngejit ke rumah lagi dia sepaluang dia jadi dalam 2 minggu atau 2 minggu mungkin ini kirin yang jual bunga dia ataupun sepaluang dia di market-market ke. Bagus semua noh gigi kupu-kupu adin haru kenyang dia nak jualah gerabu gigi jualah ke mana tempodak mau suku putung lah moga tak dia nyanang senang musim median memang nyanang di bulan nuam ataupun nyuak bulan semong dua pak adin ke go nyaninga ataupun ngojit gigi nak di kupu nyanang tuang bunga luar pak gigi yang di tuang dia nak labu di kada bulan semong itu lagi dia jual labu memang untung lah. Kalau pun pindah kadang tinggal di bingung-bingung orang ada orang mungkin soto kada di orang di seburan. Tang tiba lagi nak kirim jual dia. Okey, jadi atau aruk kadang zone interaktif ya zone salam andu minggu. beringan di anak telefon. Aduk ke support. Nog pukul semua dua tengah nuti aku boleh buka line telefon. Angin pulang duduk seberingan pakai sungguh penuh. Saya beringan dia petugas sama petugas gaya. Sama gandai kerja pengguna itu dia pagi yang umiku itu. Aduh rupis berikan dia kerja shift di minggu itu. Pakai sungguh penuh radio tetap on. Sungguh pun ngajit pakai handphone sijak ataupun ngajit sok PC. Sebab dia naik kerja pengguna sebabnya nang doh naman bak begorot. Sebab dia naik kerja pengguna ngajit juga ragu sebenarnya terhibur. Kemudian nang buat tubak begorot dapat yang nang lo ni tilia ke joget ni tilia ke. Kena kali idea dah. Ya, so kerja teringat tu seterus pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Selamat pagi.
1: Tuan Jess.
0: Hello.
1: Tuan aku nak keranyung kat lagu babarannya apa mu peluang so kecewa aku.
0: Aduh, hai.
1: Hai, Puan Dorin ti.
0: Puan Dorin. Okey, Puan Dorin. Ayo. Ani agah, Puan Dorin.
1: Pagu, amu ani agah.
0: Pagu.
1: Ayo, aku nyobot lagu dengan Mami, Cegu Ista, Ani Rebeka, Robert Jawas. Dengan semua balada puan-puan aku lah.
0: Okey.
1: Kekenan ku tuhai telepon.
0: Mm-mm.
1: Ayo kadang-kadang lain kayak tagu cie DJ ya. Bang aku nyungka lagu, ani cie tayo na. Ini bunga masa rami ini.
0: Bunga mas bunga andu rami.
1: Bunga yang rami, ini kan.
0: Bunga andu rami masuk.
1: Ah bunga andu rami batul DJ.
0: Mau kemain lagu tu je na.
1: Mau main ngunci cinta me.
0: Ngunci cinta pun me.
1: Oh ya kah? Okay lah. Kecewa rangkai lah aku ti.
0: Aduh.
1: Ayolah. Jumpan ku nak ada Puan Linda. Semua balane bos ini boy. Dah. Tameng-tameng ya. Dah kaya ku. Karena nyambut ganan. Darah tu jarang aku ti DJ. Ayo. Okey.
0: Okey ya, terima kasih.
1: Okey.
0: Ya, hadi harap dengar tu anak-anak kita terima atau selamat anak kata patah dituju. Okey, jadi okey, jadi sebaik kau main lagu atau ngaji tu dengar tu seterus sebagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mr. Komik.
2: Aji betul.
0: Ini apa?
2: Oh, pagu.
0: Mungkin keadaan di Anak Rais, begitu ya?
2: Oh, sedih.
0: Mau dapat kredit?

0: di deki-deki lah barana di kamna ke barana madi-madi pimasku di kapukung sadir supaya para deki-deki lah di area Benah haji na barangan dunuk kena beras maru barangan rayaku na jus di madiku masih ada di tepi berapi mas dia menek ke dewara dayak-dayak dah kenal aku beki dah sabar sama sekurah dawe di Dragon 1981 1983 menek ke di bara peminat YSM bidaya hati
1: ya
0: mun Anies ketua awas tak BDSM, barangan Ayang Boy, Abang Fadel, barangan ini semua Grenas, dari kasak ini, Nu ini, ini sawit di sawit memaat rega, menege semua kasi dan Nu peku hati, harap lagi jual di pasar bau lah.
1: Sino Denny ya?
0: Sino Denny, mana je dia barangan DJ DJ lah. Bara dengan berzati rindu asin senang. Dapat request lagu kah DJ?
1: Ani lagu kan?
0: You are always on my mind. Always on my mind lah ni Alan Jackson nana.
1: You are always in my mind.
0: Maybe I didn't need you kerja.
1: Yo, tiap kali ke? Mana kita main?
0: Anak ada yang sok pada peminat-peminat lah. Ya mak tetap dari ingatan dah bah. Okay, dia guys.
1: Okay, yo terima kasih.
0: May the Lord God bless you.
1: Okay, right. Terima kasih. Tentu Mr. Comic so kupu anak Rais. Okay, ragu pergi bortol seterus pagi ti. Rindu Bedingan Embu Choi.

nasib sepuk brek. Kemaya kat teban moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyelke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi nanti ragu menghibur ter sok penyanyi Alex Wan, ragu dia datang merampau. Ya, ragu Iban rasa bengas ter pagi yang minggu itu. Okey, jadi kira sepia 2-5 minit ada dengan pukul semongli setengah pagi. Jadi kita ke ruangan Facebook terpagi ti. Selamat pagi, terima kasih untuk Anit-Anit tinggi sama rata pagi ti. Yang nang selamat andu minggu geng awah. Yang nang harap Tuhan tempat berkat kita semua. Ya, terima kasih untuk Ci Chunfo tinggi sama rata pagi ti. Puan Nyimoy, ini abah Puan Nyimoy. Selamat pagi untuk Nicholas Steres. Yang nang selamat bertugas. Salam selamat berhujung minggu untuk suruh beringan itna. Hello, selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Dia tak dapat dengar je tadi dengan tadi. Mungkin dia dapat sebuah telefon apa hari ya. Telefon ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50. Ya, seru sama pagi. Terima kasih untuk Linda Katet yang selamat sesan. Semoga barat tak sedesa dilindungi Tuhan selalu. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk Meiling Chin. Gis sama rata pagi ti. Vincent Tagau, James Pengiran, Ruth Meril. Ya, selamat pagi. Untuk minggu, dua untuk suap pengajit setia YFM doyo di daki-daki sejak. Ya, semoga Tuhan berkat suatu. Gitu, buat sembahyang, so gereja. Semayang di St. Martin di Poros Segong so singai dengan tadi Jackson Ritan yang nang selamat sesan ke Bukonti. Salam kungen di Seporo kepada pendengar setia YFM Broyo, geng-geng PPSMBK, geng-geng awal salam damai dengan mesra selalu so kampung Mambong Penrisen. Request ragu ruru hatinku so Merton Joneng. Seterusnya Christopher Muni ya, yang selamat berpagi, selamat anu minggu, harap sehat-sehat selalu nyak boh kita ngupi taya. Ya, terima kasih Christopher Muni. Cali Chung lagi sama itu yo sok semuanya Selangor ya nang have a blessed Sunday. Request lagu Jobong Jobong dengan teti. Seterusnya Ana Riis senang selamat berpagi, request lagu Beautiful Sunday. Moh atau ngajit lagu titi yang nang ngibur kita semua warga Bibaru de ada kaping radio Bibaru ataupun Bau. Yang nang Bibaru de ada kaping radio itu nah kena kai kamba atau belageng YFM daya. Ucapan selamat anu minggu dengan tampak berkat kita semua dengan selamat bertugas. Ya, terima kasih Dudu dengan tu Ana Riis.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, lagu penghibur atau Subi Biri sosok penyanyi Ana Katie. Kira supaya dua masa mung 2 minit saja atau dan segmen yang dengan tiaran tadi pagi yang minggu itu. Okey, ya kena dia tanya Nuritika yang nang menu anu ti ina. Tom yam capul ikan jaket. Oi, ikan lagi jaket. Cicah sambal ribu kicap. Oh, Cindy. Oh. Terima kasih untuk semua pengaji atau YFM tu yoti. Harap lagi pengaji siaran radio atau pagi ti. Harap tangan so beringan nanti hibur. Lebih saya beringan nanti gina PPT Ragu. Pakai mu sekira doi ragu ingan bermain. Nah, roti memang ragu ino doi dengan sistem atau yo. Harap jangan agak sok beratok dan keadaan sehat. Jadi sama petugas kan untuk seberingan nanti petugas apa gitu. Baik jangan naik kerja pengguna doktor ataupun di petugas kerja. Ya, tutup terus lagi yang kerja lagu Pink Bolt seterusnya apa gitu. Ya, ragu seterusnya so Stephanie. Lagu dia dona Salau. Dua ragu kedua joget rami-rami so Rogers. Joh di wifi muda yuk gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu joget ramai-ramai. Jadi harap yang nak sobra pengaji tu pagi tih ke jamah song ramai lah. Song senang, song gaun. Tersedasanya nak senyum-senyum. Sungguh pun bakal bergorot. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya Nudu Onino. Yang selamat pagi. Ingin salam Nudu suak beradingan di Pilu Hadope. Yang semoga suak beradingan sehat-sehat. Dua sendasa happy-happy lah. Ngoje teragu Otin Ku Jobong. Ya, kira sekolah masa ti atau main teragu itih. Pak Sungguh Penuh. Terima kasih ya Nudu Onino. Selamat pagi Nudu Michael David Protesi. Yang selamat tahun minggu. Minta main lagu aku Kumah Pencen masuk Cikgu David. Ya. Sekarang suku pasal hati atau main lagu itu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya, duduk dengan-dengan tadi. Ya, gepet. Salam adi pagi atau minggu itu. Lagi, kira sampai doa masih mong di minit ada atau dengan segmen dia dengan tiara. Lagu penghibur seterusnya pagi itu. Joget Greenas so Emidisian. Harap asal berangkat di hibur bersama dekuk DJ Jess. Senang ke pukul semua ketua tengah handut ya.

lagu penghibur tu joget Glina se MDC ya, nampak sungguh menuh di nyame atau menuh ke njuang segmen yang dengan diaran tu di nu minggu itu ya, patut nu bulan semua ngesawa 2026. Jadi dapat titik atau dapat ngoji atau program dipakai Bang Sinakayan di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program dipakai Bang Sinabriyoh dapat ngoji tapari ya pukul nuam gumiti ya, dan segmen dengan cang peta ngar bersama lagi dua pingarun ke di petugas ya. Kau juga berbuka terima kasih dudu suap berapa ngejit YFM doyoh lebih sambringan di agi bersama aku esok pukul pri pagi cahaya untuk kadin lebih sambringan di agi peta salamingan di ruangan Facebook agi telefon ke konti tia. Terima kasih berbuka dudu sambringan jadi anda kata dapat bau di segmen dua nudi bakon aku di JJ sering ucap selamat pagi dua bye bye dudu sambringan.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, halo-halo, saya Ngelarah Hujung Miku, Minta Beli Maka, Usunuh Konkret Amat dalam segmen Ngelarah Ngelodin Hapana Mana Pukul 22 Abelado, Tengah Pukul Telok Lebih. Dalam Ngelarah Tama, Hujung Miku ni pada bulan 10 dalam Maduman 2026.

yang dengar manita malang teh ha kucing jan hado manita malang online radio hino to adalah awan tam teh ha usun tanah jan hado manita malang teh ha samarahan dengar mana telok lang teh ha serian ha matang ha alamano tam teh ha lunduk ha bau hino hayang telok teh ujung migo ni teh manhang telok lang yang larah teh kuman baik. Yang mana telok lim mitong pelong program apa yang ditam peji tak alam. Ya, kesu tanah program tama berdoa ni tama mana lasana telok una ariang dehina lagu. Lagu ni ana tuju man itam lem. Tak lama kelara tang mujung migu. Tak manhang telok lang uli manumas sebayang, tak manhang telok lang melok telam amin. Api jaka awan telok ngelarah telam nuntua hadui lang ana telok na. Saya kena pabin emili Radio Kaya Miri FM jadi bakih telok.

0: Ya, man tak boleh manunan lagu langgar kenan dan ini mana tak boleh melangku ma akui ngana pihak alang geritama pejohor tak lama kelarah tama nama minat lalu buka la pelu dua belado dan dengar berita melima tak lama kelarah tama belado do minggu ni. Ha, tak menyerang tak lama kesu tanah program tak lama kelarah tam do minggu ni pada bulan 10 tapi kalau perlu dua aja nang hopi tam peji tak lama program Bitung Urip tak lama program Bitung Urip tam hopi tam pihak peji ngeriang long Tuhan nalang kenan Pastor Edward Awid hetin rungak tusah peji dahina Tuhan wanana pukau nak ji ngak do peji talam dengar halang ana pahamu mana pun dengar radio man kalau lumpur empain tam peji talam dahok tama dan ji dahok alang malih tak ok teh Facebook radio kaya Mira FM makinah tama nak nyam tabi nabani nyutok peji dia nak kami radio kaya nak tama pihak tumun pekali tak dahun tama kayan kenu nalang antam pekali tumun tak alam dahun tama kayan doan tak teh Facebook Radio Kayan Mira FM kalau dang teh Facebook Radio Kayan pebeh Facebook Radio Kayan alang tam jam kenun dahok alang pihak antam tumun ngerua alang tam hitung ngerua doa ni gak tepat 2 bulan 10 ya pukul lagi junang datangan apa yang tak mehat ngawak kelarah peji di Radio Kayan Miri FM pukul 2 lebih telah program kelihatan asal tam dahin doa ni halam sejarah pukul 2 junang apa yang tak mehat ngawak kelarah peji di nakamek Radio Kayan Miri FM nunan dah tama peji tak alam program daripada kesud ano program tak alam kelarah tam do minggu ni 4 do bulan 10 dalam maduman 2026 ni. Selepas suatang menekelok alang tak pejidin kami kerani kena deng pahani pahalo pahapa ni tamlim ngejeloh kelara nunan pelahu tak menhang telok alang nyadui so kena pahamin pejidin kami jaka ane putong jaka alang antelok hipun.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ia tapa kui hapula mana ikan leslihan na talam lagu na ala ngai kereta amat talam mekyo layan do. Dua ni ana bara lebih bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madale lirin. Dahi malam na anangnya usan kuri-kuri awan alang tek talam madale lirin. Dahi nagahan kesuk do yang nama na 24 atang ngai telok 24 derja Celsius. Wanan 5 ado bulan pulu jima ado ji. Jema angin usan, hak kuri-kuri awan, lebih angin bahi belarik hak kuri-kuri awan. Malam angin usan, hak kuri-kuri awan, alang tiak talam dalih lirin dahi nagahan ke sudu. Yang nama ada 24 datangnya telok 24 derjah Celsius. Wana nak do, 26 bulan puluh, jema angin usan, hak kuri-kuri awan. Lebih angin bahi belarik hak kuri-kuri awan, alang tiak talam dalih lirin dahi malam nak angin usan, hak kuri-kuri awan, alang tiak talam dalih lirin dahi nagahan ke sudu. Yang nama ada 24 datangnya telok 24 derjah Celsius. Jadi kita tem jam lim, tejo keok layando. Nari lebih ani lebih pat 2 bulan pulu atang 226 2 bulan pulu kini ada dengan barang menita melim alang teh rehti tak lama dale maya hadui alang ana tamna ya menita melim senado na kata dahok tejo dahok doa ni teh okte ha Facebook Radio Kaya Miri FM.

Okay, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Ya, bahaya ke nelaku. Halakan arus, ya, dah, right? Alang geri tamat, temuh tak nama kelarah tamu. Ujung minggu ni, Paji. Dah, ya, kita lama segmen ngelarah. Ngeluarin hapan, mana pukul pada dua puluh waktu atau ngga pukul telok lebih. Jadi, tak lama kesu tanah program tamah pada dua ni. Jarunan telok ngelarah, kumando. Mani tamlang tak usun ala nayak. Pedahkah, nudengah telok, nudok tu gaya doha. Apa ni telok kerani? Kami alang tak hak miri. Atakah ngga musan, dan ngga mebat pup. Tak itu norok macam toko kurin dah ada. Okey, mana telok alam anu tamkah tengok program PJ di dah pandak kami tam kena tampak lah pati joker selamat tantam wina kerani do jan tatuk pedong usan pedong jan pedong tak kumak jan usan nyak nup tua pedong sok tol tak tubu tak lam dengah-dengah tak lam medalih tam malang entah makriang lebak entah malang te ngeliah hunge te du nunan te kakak habai hunge lebak dengah halang entah makriang dah tega tusah nyaman nabin kena nega tusah sok tol. Kita tam apa anapi bahada te tokati wina ate joh keselamatan tam hati kaka hera heti hata alam adale nunana palahu man kelo alang paan apa pukulup kenan hadui telok tugu ujung migu nuni kena paan sayu tua tak lem hadui alang ana telok na deh nasan hado te pukul 22 junang habitan peji tanama program habitong urip tam. Minggu ini, kita mempunyai peji ngeriang along Tuhan, along kanana pasta Edward Arbit, yatin rungak tusah peji dahina Tuhan. Jadi anan hendak batang long tam, tak pukul 22, telok puluh minit lebih. Tak pukul 22, telok puluh minit belakang. Haap, teman peji dina kami Radio Kayan Miri FM.

0: hinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.
1: Surat Tuhan te kuma tepah itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan arti pamotua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala melihat. Unalang nyalam Allah, tegap nyalam hari nak lahu.

akui Pesta Abid Man. Mau terima kasih mandala hari telah RTM. Mau kawa mengakui geritam dalam surat Tuhan ngedoni. Ampai entam pejoh sautam sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah taman merah hasurka apa yang kami sempejoh dalam dahum an kami pakale pia-pia ngedoni. Unak kami akai belum angka dia bulat tenang kati alang masih kami Tuhan lebih nak mempayin kalang petira dahumani ikam aku ge mau kaman nyemukan kati abin dahumani maang abin dahumani tutau dahumani ningan ja kami lim sedang-sedang Tuhan dan kelengi dahum dan mau kenap kami ja dahum mati dan murib dalam kenap kami lim dengan tajik kami kinah kami dalam maka Yesus yang hati roh-roh iblis roh setan yang nak sempuluh bad tengah sopan kami menaring nak tangka ona alamaran ka Yesus Kristus laki nasaret hati kalau perintah lima hati Tuhan tak dan kalau menaring nak tangka ona ja kami paan dan pia-pia mahak aran Tuhan menjuarang ka alamaran ka Yesus hamat pangin ka sembahyang amin. Saya upah persokulan alam pangtam ngedawani saya mensidang-sidang Tuhan hino-hino ngapan tamtek tua mudahun serta Tuhan hati nolongak tusah peji dan Tuhan akala alam nyanyi dah Israel tulan 42 jauh 2 ala atina alam ngapan tam nyingan dan uatam alam paan tek tek beh tam masih tam tugu tam gak tusah dah ino napalaan alam nyanyi dah Israel tulan 50 jauh 25 kahiasina te akui tegu kalau gak kate aku pasang makau kalau kalau apa pia-pia mahak aku anina lasan jauh alang antara pakalai ngedawa ni rampayan telah masuk alam dalam surat Tuhan sidang Tuhan itam inang tuk keadaan alang tam telunga jaka ni nyati di krisis alang jadi di sentana ni alang ambili kaya miskin nyam atau muku alang lim kulunan telungai hati di krisis alang tusah teu sentana ni ekonomi tajak lan kahum kulunan alang hume amtek kuman lebih nak ngahum kinah kinah anak Tuhan tesu melak kinah nak awin tabit gaya urip alang te awin anan dahun surat Tuhan alang telah pakalai ngedawani alang barai tam teji pengharapan menitam anak Tuhan hati ji kuasa Tuhan alang lebih tua menperah ataupun tusa alang te kate alang te alang tam calunga ani dehin kuasa Tuhan alang dang makau itam dan mauk kemenangan menitam lim lim haleluya bejuaran Tuhan tangku mendetala nono menitam menbehurip tam kinah tam itam perlu ala vaksin teh dahun surat Tuhan alang paan nyingau itam jika tuk Tuhan anih naji vaksin alang lebih tua menlim lim vaksin alang teh jaka anih dahun Tuhan alang tam kelenghi anih nah alang pakalah lim lim tusah teh alam urip tam tini aku ngenap geritam pakalai teh lima tuk teh alam surat Tuhan nona tuk itam nyinang tusah naik te urip tam alang keji Tuhan te dahintam tegun nalungak tusah akala alam aring kresing tulang 32 jauh 24 alang kumak Yakub dapkah alang melok laan bekat ji lakik naik petulung dahina atang daun naik hirap tini itam jam Yakub takut usuk isau bayi hak lamatai hak arti jauh ni menitam nusi Tuhan sang kelong hitam alam tusah nunapa tegu hitam pekelugat alam katek tusah tam Tuhan pa antek dah hitam awi Tuhan tek dah Yakub alam Injil Matius tulan 20 saya jauh 20 alam kumak aku yanina alam lengap kelak paan-paan atang kauh lim kat nun-nun abi ni hana Emmanuel ana te dahin tampaan tusah alang kedua tusah alang ngebali uritam alang kedua tusah alang ngebali
Puriptan. Akala dalam surat Aring Kelsing tulang 32 jauh 20 saya alam kumat. Man oh Yakub petulung dahin Tuhan, Yakub an Tuhan ngebalui. Anda ngemahing dahin ampaya nanti Yakub di kelunan dalam bau kenap. Nihak di kelunan dalam subung. Nihak kenap oa batung nak dap. Bitugu Tuhan ngebalui urip nak. Nihak ngelengudum Mekah urip nak man Tuhan. Kena urip tak tusah katek telok itampa lahu mau urip tam man Tuhan. Abin tegui tam lepala Tuhan. Amai tamati masih tam. Alangkah telak. Tusan usi hak tai amte. Akala lemarin kelesing tulang 32 ujung ayat 24. Bara jilake petolong dahin nak atang daun ne pebekal. Ani daun Tuhan alang pitok itam warung tuk tusah kate bahatam tek tokan nak alang anak bara alam surat Tuhan. Nyusi hak sang amte kaoh nak alam lidah mati atang te Allah hati nanya mau te jaka ngapan tam te takau mendim pesak ani tegu hitam nginah urip tam paan-paan dahin Tuhan abing kenan tang ayat hitam dang menang pesak nusiha expired alam G Korintus 90 jahat 10 telah alam koma aku ina ringkas naman telah arti jauh alam surat Tuhan ani Tuhan nusiha kelung pasang hati lebih menuhu atam jai tamdang nang ayat lawan pasang hati jai tam menang di alam tuk susah hati alam kepat tak berkat Tuhan sedia menitam alam susah kala alam aring kelesing 32 jauh 20 pitan matang pa Yakub imbarana rangka lahu bi hanyu aiha nanun ika matang aku pelalau laki hati ma'uk asi nak man Yakub tina. Tinina Tuhan ngenap pada mai itam te alam lim lim bahan la'ai tu sahtam alam itam pakate palugat jaitam dang ala berkat dalam tu sahtam alam sayulan te alam murib tam alam Ayub tu alam 42 jauh pulu te Yohanes tu alam 2 jauh pulu urib tam sang lebih sayu kanan Allah alang nyadi alang naikat alang sayu lan te alang murid tam. Jadi alang kelima Tuhan pa ante dehin tam. Iha ka Yakub naran ngaban ati pinel. Aring kesing telan 32 ja 30 aku yo nyenang nang Allah berua alang murid. Berua alang murid pam te. Alam itam nang ayat pelugat te bahat tusah tam naitam naik ngejelah pala Tuhan. Nyanyi dah Israel dalam 46 jauh 2. Alah hati pernah ngabantam nyingau denu atam. Alang paan tetek betam masih tam tegu hitam gak tusah. Alam jauh alang tambasa. Ilau na Tuhan hati paan talam murib ta. Mangtam nyau atam dam. Akaina te akui tusah pesak akui sang makau ikam. Jaikam mahak akui kan Tuhan. Nanti dahuna alam nyanyi dah Israel tu lah 50. Jadi alang bayalah melitam. Teguh hitam nolongak tusah alam urib tam. Peji dahin Tuhan. Mang hitam melai. Mangalah. Mang hitam melai sangtai lemak. Bisau hitam nginah lalan te Tuhan. Akai ketulah te Tuhan. Pidah jakak Tuhan. Nyoh nah dahun nak paan-paan. Haleluya. Tahu tan sembahyang. Terima kasih Tuhan Allah hasurga panjin ka ogri dan surat Tuhan mai kami ngedawa ni. Aku ingat tak dang ini bi bulan ma angka alang pejohanan an alang petula anak dalam kenap sidang-sidang Tuhan dalam kenap taman hainan kami lim dia kami pia-pia ada berkat alam menikah ngedawa ni. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bulan ma ang alang tering kami. Alam alang ka hati ku sembahyang di barasa kenap. Haleluya. Amin. Terima kasih ATM. Terima kasih mengawan alang antam pia-pia pakale terun suruh Tuhan. Ya Tuhan memberkati tamdim. Haleluya. Amin.

0: ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
2: Ya, minta melemah nunan utama peji talama program Bitung Urip Tam update peji dihin pastor Edward Arvid dihin roh ngak tusah peji dahin Tuhan dahin tak menhang telok langa tamat ngeriang program Bitung Urip Tam belah doa ni lebih kami sangat pemohon nguak mana telok lim. Ok, nunan utama peji talama program Bitung Urip Tam alaan pemohon putung ngak 2 minggu pukul 22 ajunang belah doa dihin pukul 4 lebih. Ya, bukan lancing ada dengar anda pemohon mana pun dengar radio man Kuala Lumpur asan hado na kata dahok tu jauh dahok ngedoni tak akan Facebook radio kayaan Mir FM ji dahok lang malay hati kenun lang ngantam makayan neku mak ketip dahin ngetip anak lang aran ket hade lang ngantam hipun dahin anak lang kata kerja drepa hadui tam tugu tam apa kena tak Facebook radio kayaan Mir FM.

0: Iya, dah awak telah melaku ngerebu lang kena dagu singan langit semua melaka jiminat dan itulah anak pahit tamah peji telah dengan halangan pemo temuh pun dengan radio man Kuala Lumpur. Okey, mana tak lekan macam terjauh dengan sukan ASEAN. 5 bulan 10 dok ji jima pukul telok lebih Malaysia ini hendak tim member Malaysia sangat petik dengan tim member Vietnam pilih nombor telok anan terbuka dah awak telok peji dahin TV RTM jima pukul 5 lebih FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, senada OTH RTM klik nyenang program pelawan membola Najima nunang peluh sukan na plus. Tekala Kuala Lumpur ngeriang dengah pukul jing do.
1: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yong Peng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
2: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
3: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
2: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
4: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
2: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga, diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6, manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitudo 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Pedah di alam, pelihai sayu, asam di mahlalek.

0: itam alang teh habaram dahin belagah pa anak peji dahin radio taam.
1: Ya, dengar haman pun dengar radio man Kuala Lumpur anda pemotek jaka alang ngapiah ngwak jima dihina temau peji dina kami radio kan Miria FM aku sunukung atalah segmen PDK atalah segmen ngelarah ngeladin hapan mana pukul 22 belado atau ngga pukul telok lebih. Ya, awak ni habis tamu peji tak lama dah utama dua ni ji dah utama leh.

Iya, melu awang lono kana tuna bampa menita melanggri tama tak lama dahok tama do ani ci dahok alang mele te akte ha Facebook radio kayan Mira FM sa kena mana klok lang majusu tak lama dahok tama do ani alang api men aran hadui tama kayan din aran nak alang anak kuma ketip dahin nak ketip ketip anak arana dahin ngetip ya nah man hadui tam pakai ketip tidak nurepa kata kerja anak ngetip dahin aran hadiah ni dalam dahun tam kayaan hendak ketip dalam bedah bahasa Malaysia na penyepit ya gambar lah okay, kata tina hendak hati petira hati petula dua anak doh hati anak doh ok ngeliah telusong tingang hak jiti higa meketip dihin hak jiti nojo telusong tingang jadi dah ngeliah ada rumah ya ni hak nak api api man be idea nunuk tok gaya ngeliah ada rumah tegu urip manuna te ikang ikang te je lepu kayan manuna okey ana ana te jo dah telok ngudan ni ketip dahin nak ngetip. Ya kata ada hok kata jo ada hok ketip aran hadia ni kurin tam kayan ketip nerepa penyepitan ni hak na hino hino hino ka melo ketip adni de onan hino ka melo ketip anan de ya na mateng hadia langaran ketip heti hino ka melo ketip anan de.

0: Okey, man best hok ngetip, ngetip NGETIP, ngetip mena man best tambah pina kosakata kata kerja. Ya te, pakai nun ka ngetip telusong tingang anande. Pakai nun ka ngetip telusong tingang anande. Anane dah kata dah hok lakna pakai dua dah hok ane ketip dahin ngetip. Ya, saya kena men kelok lang meja usu tak lama kelarah peji dah ya ka doa ni saya berado men minja jan hado men William Chen si Liang Henry John Henry Lawe jan hado lah men Petrus Wan saya kena payak tak lama kelarah nuna perlu men telok lama min lama ma kerani tak lama telok kelarah tak usul naya kalam kereta saya kena saya ngarah hujung minggu jan hado lah men harin telok Rita Lauren kena tak lama dah doa ni deng na dah anak tam ne jam ne tumun na te dahun na telok kayan jadi tok ke telok nyam tabe na bayani kenun along antam kayan te na aran na ketip hete penyepit dahin ngetip ati hena menyepit anak-anak nak tak jauh dah hok tama doa ni saya kena mana telok lim hakinah tama tumun dia tak menahang telok lang lipang kena pika mesang kisok ngeliah pejidi nak kamek tumun tak lama dah hok tama doa ni anak kelok na kata dahun kelok ti tak dah hok tama doa ni ala dah nyam anak-anak tam tapi nabianik jam nunok tu gaya pakai dah hok ngetip anan dahin nunok nun nolong entam kayan gi ketip ati ya saya kena mana telok lim dahin nak kena ulang telok ngetip apa yang ungi ngedoa ni tak menahang telok lang ngetik kumah bahaya
1: aku nak kuih kuman dahin wala o pakai kuih mangsa melah leh barana melu jena usu murid sayur.

Ya, serta dalam Melaka Pasar Tamu Asap lah kena Alex Lehan Negeri Tam dalam dengar nona pelahu dahok barang tujuh program malang nak pemula ini dalam program sanggul lebi mana tolong lang minat tak lama hadui make up nah doh kalake ka mentolok lang minat dalam hadui make up program sanggul lebi lebi ani beji deh DJ Livan deh hakil lang lebo hena Wong Siliang pukul 4 pukul telok 30 minit lebi ani beji deh di Jelipan di Nakil lang ini lebu hari Dio Kayan Mira FM tepat 2.60 do minggu ini yang tak peji di nak kami lebih ini alat jam nun jam tam dang miat peng jam oge hamba lang telah pun mentelok lang minat tak alam hadui make up ni men telok alang tak peji di nak kami lebih ini hanan terbuka dah hot blog tam peji tak lama program sangun lebih tam lebih ini wati oleh telok peji tak lama program bitong urip tam macam to kalang layu nak tak pukul 4 lebih.

0: kong tini ni, nak pekat test ka?
1: Ba, urok nun ini melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak ni mili ngawan dah tepuyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

kan Alexander. Okey, mata saya menitam malang geritam atau dalam keratam. Ujung minggu ni domingo pada bulan 10 dalam dumana 2026 ni. Selebu suatang mana kelak langit japan kelak pejirina kami. Luna pelahu mana kelak langit majusu dalam keratam. Ujung minggu ni. Okey, minta melima dalam anugerah carta siapa juara malam deh. Langit pi nama G. Na Arisa dan lagu Tanah Bernyang band Alang Mokji nombor 2 Amawat nombor 3 Shelby Chloe dan lagu popular Dayang Bintang Mawat dan persembahan terbaik kena Dayang Bintang Mawat bukan terbaik kena Winnie Albert dan finalis Alang Pahaman Sayu nampak finalis popular ya nak Mawat lagu dah tak lem lekan lagu Alang Pahaman Sayu ya nak Nuan Bisi Intan Alang kenan Jonas Johnny Aman dahin tepa finalis Alang Pahaman Sporting hati Ramles Walter jadi anaknya nak utat hati anugerah cerita siapa juara Alang Kapitan Hanguna Alang anak malam deh betong ini nak lagu Alang juara dalam SCGS Alang Kapitan ane deh Arisa Tanah Bernyang Band.

Ia menentukan lagu Langapi Namoji dalam anugerah carta Sapa Juara Malam Deh Arisa Tanah Bernyang Band. Ada yang tanya menuai FM Iban dalam umum jauh program dan pelong program dan saya undang perlu RTM Sarawak. Apa tak perlu tusuk minat lalu pekal jing ada baik dalam segmen ngelarah ngeladin hapan dalam performan RTM Mirit dalam kelarah tambah lebih ini. Kinahani dalam kelarah tamu jong minggu. Saya upah bong, saya ngelarah manitam lem.

Yang cerita tak lama lagi datang tenan halang kena na jori jangan lang cerita tak lama dengar hati kira perlu saya jam malam lalu dari pantai dua ada bulan na pulu ani deh dengan lang nusang alang te bara yang berhama dato liwan lagang di malam menteri utiliti dan telekomunikasi Menbeh Telekomunikasi Sarawak di ni Alim ke halang hadun N65 belaga halang pala delegasi Sarawak berta tak lama hadi na kunjungan resmi TH University of Edinburgh Scotland ani naji iwe alang ana nepa te johadi putula bara konferensi te johata alang ana Glasgow. Dalam tangayat alat dan ngamiat pengjam nunu ke dalam hadir peji lang ana tek jo sektor rata ya ana nalang hadui alang kena na tim balan menteri utiliti dan telekomunikasi Tam Sarawak tek jo hadui iwe pihak dari Scotland dan ngamiat pengjam dan ngio bengkel kasi ngio man be konferen dahin na di petula bara nyenang dah na di petula bara te jo ata alang ana ta lama dalehanan ngua ta lama dengah ta lama dalehtam Allah ke antahan apa nak nyelamat nak kabel hak kampung Trombol ani dengan hal anbaran jadi hak kucing te dok nam de ji lake long umur 20 pitan duman anda tahan dah polis tahan awin hak nak nyelamat te nak talek kabel alang te hak kampung Trombol anan ujung minggu ani de wana nangwa ta ma pijit alama dengan halang ni mendale semunjan alang te bara te jo te semunjan youth festival 2025 hipun alan alang sayu dan perayang lahu tapi nalbak gerito kalang sayu menadah nyam derpa belia ha awananan ya nunai tama peji tak lama dengah ariang dan mempeji dengan kami Radio Kayan Miri FM.

Iya itulah akui. Lagu dua jiran banyak di mana tujuh layang. Lang kereta ma pekala dua lebih di nasa. Hadu tuju program. Maya ala ana talama dari tamu Sarawak. Kaiti ana mili. Kaiti mili jadi lasa anak tak pada bulan 22 di mana ni. Ana Borneo Jazz Festival. Alang ke 20 hangun. Alang sang ana ngerua. Talam dari tamu Sarawak. Kadahin lasa anak. Ya ana hak mili tak pada bulan 22 ane. Ya, dengar mana tak lalang tiap utara Sarawak ke mana anak-anak kemiri. Sebab program malah anak awan telah.

Tuan Ahoy Talam Maklar Ahoy Jong Minggu Tam Mui Tama Piahan Ni Ngeriang Lagu Nekanan Nizra Music Mitos Kerani Tama Peji Ngeriang Para Pelangkana Beranjok Wana Hawi Tama Tama Pajoh Peji Dina Kamek Tepukau Dua Junang Hina Doa Ni Halam Sejarah.

tam le mah nuna ni tam peci hatan lama program kali hadat asal tam sama peci dena kamera radio kaya Amir FM awan ni hapitan peci tanah madani halam sejarah ya sayo hat nai bilang hatang apa antara ngelarah belado ani.

Budi akan dini selenjar. Wani hobi tama temu hani gerayang lagu-lagu klasik telok kayan. Hati lagu nak kenan Christopher Kelly. Ngap nak koma pekuli bayar nusik tak guna kena. Ya, lagu klasik tam kayan. Wani ngap. Tak lama dia tama puji tak lama dengar je. Lakit lo umur 20 je duman. Anabara amaya nak tak lama tusah. Alak anabara jadi tak usunan ayak. Tidak lakit ni anabara alam ya green. Daripada riba motosikal. Metung durek je. Kenderaan pacuan nampak roda fire drive. Hak kilometer 60 je alam Kuching. Sri Aman tegu do lima deh. Ngio dah bara alang ni menekutua polis daerah Serian. Superintendent Freddy Bian. Tusahanan anabara jadi tegu pukul saya 45 minit malam nunan kerana tak lama dengar hal anabara jadi Serian tegu do lima deh maitam lima radio kayaan Miri FM ngabji itam ini nak lagu klasik telok dan kena ada Christopher Kelly.

Kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji, kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulega hak pasen. Lubun telok, kunan nanan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunan alang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.

men amai Tuhan bakat itam nai men ihak tampu kuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam lang aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ya nih, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang perintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, ha RTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

selebih sang larah menitam le malang tek kelanghi redo kayan Mir FM kerani saya minit lalu pukul telok lebih unak lo ke barasa ngena man DJ E nurepa DJ Husun nalang umpah panita matoh men pukul 22 blok daudi atang pukul telok lebih ni hati ngejelo segmen ta malang unak lo segmen ngelarah ngeloan hen hapan jaran darat telok jam ya ya kerani menita malang tek ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan peja-peji ngejelo frekuensi hangapan kelo FM G06.5 G dan FMG kusun G.2 kesuta malang kedua anu repah segmen tamalang kedua ani segmen PDK peji dehek livando ni pat de bulan pulu duman 2026 megak te dau minggu ya 60 menit tamalang te hamiri kelanghi radio kayan matoh man pukun telo ani ngejelo frekuensi FM 71.0 norepa 75.2 telo lang dang kelanghi radio kayan ngejelo channel Astro hak saya tu suji dehit my TV tu suji kusung laho dang peji ate atang pukun 5 lebih na ya telo amdang kelanghi ngejeloh radio norepah frekuensi alang akbaran nandi itam dang buka te telefon ta mihati ngejeloh RTM klik lahu YFM BK norepah YFM Bidayuh Kayan ya telo alang hipun Facebook dang kusi dengar kusi long lebih manakui alang teh konti jakani ngejeloh live Facebook hak page radio Kayan lahu kalau baran unuk tugai lundau hangapan kalau jakani dan lahu adang barah ke andun hadi kalau te domigo te alam kelarah telo domigo ani ya, ngendap ke barang no program tampla lo tino pukun telok junang ai tam pejah peji ta alam program sangun lewi peji dehenci harin telo nyihati awong siliang ha he kan eh lan para nak kina mina jam ke adon kayan lo na telo interview no repa tengaran dehin nak pesangun dehin nak ya. Onandi pukun palewi ngelarah jaki kelenghi dehon kelunan ayah alang mayak daleh tam menonan ke pejoh peji ta alam program bitung urip pukun 4.30 minit kelenghi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah ang emen radio kayaan Mir FM ini ka pukun 4.45 aku sengbara dengah menawang daleh nurepa dengah husun tanah menitam menu dengah husun tanah itam pejoh peji ta alam program tam lewi ani hati kelenghi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah angkasa purite pukul 5 lebih na bimani ta malangdang kelenghi atang pukul 5 ke pejah peji dan talidio kenyah atang pukul 6 lebih pukul 5 junang peji ta alam dengah sukan menuh dengah sukan itang peji ta alam bis on air dan program radio kayan lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 itang pejah peji ngeluak dan dalok YFM Bidayu alang anpah mauman RTM Kucing ya nunanah no program tam lebih ni inah adang piah-piah peji lung peji puai pekisok dahin kelo bake-bake halang te alam kelarah te do minggu ni ngejeloh Facebook live tam hak page radio kayan ok tanpa jauh kelarah tam kelenghi lagu alang kalan dia nani ni lagu dup-dup alam musuk mentelak lim hari dia kayan alam paan ngepji itam

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Menghina Radio Kayan.

0: Ani aku pemancau majeno tek umah darok asap senduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum mani. Jadi tek jauh urip mariang daleh asap ani ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi ani lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ka lepak kelona-kelona asing ala peluang nak hadui yang jen marong yang hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini. Jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Ketek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dang anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Kelenghi nah Radio Kayan
2: Nyiri FM
1: Lasan ngawan tam paan kelenghi dahul halam halang paan hitup hitam di.
3: Okey, nonana dua lagu alang kenan dianan ini dahin Alexander Lihan hati je lagu alang kumak selamat dah awak ya minat ujung minggu ni di teh dah anak-anak telok ka dah sau telok ka nore pada bakeh telok harin telok ka halang anak selamat dah awak yang ina kalau alang pahwa murid melu murid dena sayu te alam huang amin kala ya. Okey, menitam lim tini aku sanggeri telok teh nyenang lun kyo dah alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak yati jarun darat telok dau dan yatang dau duan ah. Doni pada bulan pulu jihma di anbara usan ha kuri-kuri ngaban halam daleh Sarawak lebih ni an kio sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Onan jima dau satu jihma jima an kio sang tek usan ha kuri-kuri ngaban halam daleh Sarawak ni. Onan ke bahui belarek lebih na ha kuri-kuri ngaban halam daleh Sarawak lahu malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngaban ha daleh hudik. Dau dua, enam dah bulan puluh, jihma dau dua, angkio sang teh usan, hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina, bahui belare, hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik, malam angkio sang teh usan, hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Hanah lasuk dau, jarun telok dau ni, angkio teh hang 24 darjah Celsius, atang 34 darjah Celsius. Dah lahu, jarun telok dau ni, angkio sang teh bahui belare, jadi hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik, dahin hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Ya nunana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nunutuk hangapan kelak bakeh minat yang menhang telau alang tek lenghi radio kayan men umak aru ka, men daleh hak beh ka, men banget ka, nurepa lahu men telau alang tek alam pasan-pasan ayak ni. Yang ina hitam pihak-pihak dang pahbung kusi dengah kusi long ngejeloh Facebook Live hak page radio kayan ya. Berada dengah menakui dahin mang terpakat tu ke. Tek alam aklarah telau ujung minggu tu ni. Yang ina hitam ala aklarah lang sayu ampen telau pejoh hadui telau ngeluak jima. Okey, mahadau awilang kurek man adih man uhanin ai tam pejo-peji ta alam program sangun lebi itam pejo-peji dahinji harin telo nerepanak telo alang nebara marung hadui hadui habeh man uhadui nak lelana ni e hati marung make up ya na telo kelenghi sangun kawa wong wong siliang ngejeloh program sangun lebi tam lebi anin a bi ampai nanan telo kelenghi jelago lang kenan bobi laing lagu alang kuma peji sayu pihak pepeju mentelak lim hari dia kaya dalam paan ngepji itam.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Ngah wa alang tok etam murib dusun tanah ni itam lake mesti te palamin doh ti te matang dah eha cengkrema dahun ta italang lake ni dah hati dah penang nah jadi ada penang nah sape dawati nah wa lah te nah wa nah rana abin dah hati ud butat do dawa sung mepengkronan kah dah baralim na do ati lah masa do na hawa ati do na kumana ti kahum uting giyum 4-5-6 uting dah tawak belajar umati lah inang kapan kelonan donan marung na hawa ni marung pasiha main-main marung na hawa jadi tena dah na hawa ni naparana kelonan ayak lah tak tepara dah mendahalang pahawa ni amun dah jiak, amun dah petat, amun dah borah, teurip dah, anang tepara kuna nayak mendah, alang pahawan ni deh. Jadi lang pahawan ni deh, dawa up damai na dawa, murip dena, murip sayu na dawa, abin dawa up mapeng kelonan kuri-kuri kahuma wanda melu inang kelonan nepa hawa dawa, cita tam cengmuo hawa dawa, nunan tuk na hitam alam umaru ni tam umaru kahum masam tenal pojako mendah tenal kayo kuma kayo awan dah na ladang awan hab na kanan na dapi puting dapi hawa hati na dapi hawa na kanan hawa na narti dah hati tila pucu tangah kalung pucu tangah jaka dah na damai dah talam umati anu nantuk anan lah kui bara marungan tua na hawa.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadu usu, eka haman na penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna. Asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
2: Kelahinah Radio Kayan Miria FM.

0: Okey, tanpa jauh-jauh tak dalam program tam lebih ni, hati program sanggun lebih. Wilang kurik man adi, manaring program narepa ampayan, telok langhi lagu na man adi. Lebih ni, tanpa jauh-jauh dah henji harin telok, narepa ji anak telok, hati Wong Si Liang. Wong Si Liang, aran dah kina ya. Bi, lebih ni ke, ni nak dong kayaan ni. Sayu lebih manika Wong, kena nunduk sanggun kak ni.
1: Wong ataupun Si Liang.
0: Si Liang, yeah. Wong dah tuala si Liang dah yeah. Ni. Okay. Saya lebih mereka.
1: Saya lebih, saya ujih mak.
0: Dahil lah om, saya tak menikah ala ngau habah ni do ni. Teka kui emak behat ni do tua ke. Ujung minggu dangga kui DJ karen. Okay, ikat ni kina kayan.
1: Ya, yeah, kina kayan.
0: Asen kan menok?
1: Aku asal dari Marudi Long Ati Baram.
0: Marudi Long Ati. Kau home kena lang nak nak ikat ni korek. Nanti mana dah Long Ati mana dia. Nai pergi dengan kawan lebih ni ya. Dahin lebih ni ke mau sekenap janggung luar. Abin ni kau habah ke. Dahin lah hong genap ni. Dahin kami hari dia kaya ni. Aring nak. Aring-aring kawan ni. Haman mesej ni hati. Ihak ke ji lah alang te akai anginam jadi DJ de pa berminat kaya
1: ya
0: berminat ihak ka kuin ma pe halu ni na ko na tang kuin ke jung minggu tan do DJ ko re na si ko re ka awi dang ke ne do satu mendo satu te do tu alho ko re oh si ku dang anan te na de ke ne na besak aduan hari dio ke kak ne hari ban ya han ne dan ne ha ke marung hadin ada ni hati ate ka hadin alang ha be be hadin alang anak na kira jaka ka ha pa ya jaka ha jaka te dah ilo ha ka ho hati marung make up nganan nganan nang kelunan ni ke na ka jo lo nane alang unak loh tangku teka ke kuri dara ke nah ade make up ni
1: nah ade make up ni usia dara ya baru-baru lah baru-baru abin aku menuna te ala kos untuk make up tapi aku sang kumpul bara make up nuna uleh ku start program ku lah.
0: Abi keren ni ke utek na lah.
1: Keren ni utek na umatoh na kui.
0: Okay, bina dan kan minat dalam bidang make up ni.
1: Okay, bidang make up ni jujur secara jujur ikat dang ilo part time income. Jadi awi kan minat like fashion and suka hias kelunan nuni ka. Memang minat kui.
0: Aku ka belajar nuna ni ke nak ka belajar.
1: Aku belajar ha dah Melayu nama nak ka Aini. Ha melok ha pulam pulam Melayu tinan. Kadang-kadang ha buka kos ha mai mo tinan.
0: Ni ha ka tengyo lah.
1: Ni ha nak tengyo ti.
0: Dahin ika belajar dahin nak to ka ataupun teh ha ngaban-ngaban lang habeh lah.
1: Menuna 2000 udarana 2016 je kui belajar kos lah dah Melayu lah tapi dah habeh lah.
0: Okay, okay, kira ikat minat lah nanti make up ni.
1: Jadi dua kelunan lah aku biar dua kelunan yang si sama make up lah.
0: Kira sigo kat lah.
1: Ya.
0: Okay, nun limnaan service make up alang TM na tangkerai ni.
1: Okay, alang service make up dan nun tu lah event ka, birthday party ka, ataupun wedding ka, ataupun nun lah. Ataupun photoshoot padang lah.
0: Oh, photoshoot padang lah. Okay, andahin mina sedap-sedap ka, legah na awi ha, ngiyoh event-event ni. Okay, men kuri red na nila awi ta ngenap jam ka, alang pa pahalibana, dahil na lang amin na pahamahan na ke, jadah dang ilai kati.
1: Inang jam lah awi dah hasang ilo budget dang loka kui adjust lah. Pihano na lah pas tek lang usik lah kui nuna duan tu harga na mahan na lek lah. Just ikut kuri budget ka maybe aku dang kui adjust ok nunih lah.
0: Ena make up tak kasi kena book nun?
1: Book belajar loka kui tapi alam belajar tapi lang book pia lang ker dang lah kui ker ataupun untuk na ban sanggol ke pala lo clip anan patik lah hu pia te kebaya nunan ke ratu kebaya kan nun
0: oh te ka make up dah ratu kebaya
1: payan lah tapi te kui make up jenan pudah kui lah masa dina.
0: Pudah kan jadi.
1: Aku testing lah, aku testing book na nunan lah.
0: Okay, ada hin dah okay. Anu no ika memastikan lim barang make up lang yang pakai jam make up dah tike. Hipun kualiti na, ada hin sayu tek nang kelunan lang yang make up ati.
1: Okay, untuk barang make up ni. Kalau aku lah, aku ilo lang all type skin, all skin type lah untuk yang lilim kelunan dan pakai lah. Kadang-kadang aku ilo barang ha waxen lah, prefer waxen ataupun dang local black online dang local black brush ataupun bronzer lah. Anandang beli online lah. Tapi kalau yang untuk foundation, better beli ha waxen lah.
0: Okay, anan jasi abi nalang ha waxen ni kita memang ha oh lulus ke KM.
1: Awi ha online tak pasti lah. Tapi nam inang lah nun jenama nun brand lah.
0: Dah lah, itak si diri ke jam nak lang sayo, nak lang am sayo hukum. Okay, awi tak alam make up ni kan, nun nalang penting lah lah ni.
1: Lang penting.
0: Kata lang mesti te barang-barang lang mesti te tegota make up te.
1: Oh, lang paling penting lah before make up mesti te moisturizer ka, sunscreen ka, uleh tak te pakai foundation lah. Kahum jenis kulit kelunan ba te kering, te lang sensitif, te lang kahum lah. Berbeza lah, kulit berbeza.
0: Okay, dahil lah okay, setakat ni ke, aku rin lah orang lang OM make up ni.
1: Ji, dua terlepas. Setakat ni lima lah orang lah. Kira lima lah orang.
0: Baru lima lah orang ni kan makan make up dah lah. Okay, minna man orang ni. Okay, tekah. Nun di dah hangin dah pilih kak korek. Mang ima eh matai na ha ketika ha media sosial ketika perlu ke matai na pak?
1: Wajib tay na.
0: Okay, dahil lah minna tekalang ngenap jam eloika hino teka media sosial kakak norepa mina dangkam oklu bun telefon ka widang ngena pilai ka make up ka winha baramnya dang rending ren
1: yo
0: budget kalau sendiri ka hawi ngena make up dan nore alang Facebook kan dan Facebook kan
1: alam IG lah abi aku Instagram abi tek ku create g pen ha full pen ku lo lim kabel lim lah tapi awi nap ilo ha IG ku dang lah aran IG ku makeup by CL
0: makeup by CL
1: tapi aran IG ku keep beauty
0: keep beauty awi hello bun telefon awi ka makan
1: bok te lo ka lubun telefon ke IG ni nan te ku lo kosong awi lubun telefon ku kosong G4 5 sayap pitan G22 pitan.
0: Okay, mentelok alang ngendap sang teh dinner jarun ini ka abin ka home ka dinner jaka-jaka no ni norepa ujung-ujung do man no ni telok ngendap make up dang harin dang ilo harin telok siliang norepa wong siliang ani di ne make up ke lo ikak teh hamin ha kan no i ada pale ka
1: tung-tung lah prefer aku teh hamin
0: ikak teh hamin lah awre ha salad kum
1: ya salad.
0: Okay, ampain telah pejah lah kan, ngadap kui geri telah kelenghi je lagu nak ring, lagu alang kenan Alexander Lihan, yang ngelarah jaki kelenghi lagu ni, menuah ni nak, tam pejah pejing luar, tak alam program sanggun lebih tam, peji dahin harin telah wong siliang ni deh, marung make up norepah nganan nang kelunan nak kajau.

0: radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan. Tanpa jong luar dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih dahin batang dahok kawak do ni di halana hati freelance make up artist ya ni kira maring ke ni ate alam hadi make up nalang anak na bi daraja ke ha opakalai abin ha ote nak les ni adang tek ka anu de kajau kena nak ke abin ha o belajar lalan dah dahin lo ke manita malang te ngendap na make up ni ke minadang anu dah na nganan-nganan ni ke amawah na sendiri ke norepa amaman na sendiri hamin tika adang telok dua ni ha ya okey te alam hadui nganan kelunan ni ke nun cabaran ka
1: okey cabaran ini soalan memang cabaran lah. Okey, aku sapun lah ho. Sapu-sapu. Okey, pada pendapat saya lah, antara cabaran dalam bidang makeup ialah memenuhi kehendak setiap pelanggan kerana setiap orang mempunyai jenis kulit and bentuk wajah dan cita rasa yang berbeza lah. Dan selain itu kita juga perlu bekerja dalam masa yang ditetapkan dan sentiasa mengikuti trend serta teknik makeup yang terkini lah. Dengan saya mengatasi cabaran ini dengan sentiasa belajar and berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kehendak mereka yang memastikan saya membuat persediaan yang baik sebelum bekerja lah. Dan bagi saya setiap cabaran adalah peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saya lah.
0: Dan korang abin adalah jil onklunan ni mina hang enda palang kapan ke bi si penta matang ha ke tak nana lang nyipin nanti tau kom bi perlu ta matang lalan nanti kau dan lahu masa nanti masa ta awita ngendap sangtai pala klunan nanti norepa tegu ka nyadui ka nanti ke terpaksa ka amala hadui ti kom bin ikak ni awi ka nyadui dang usik ka dang ataupun malam ke dang ke ka na
1: inang aku ini nyadi office hour lah awi nap aku memang minta cuti lah.
0: Oh, minta dah make up, nginap make up. Okay. Dah hujung minggu ni ke adang dang ke kak?
1: Hujung minggu dang ke kui.
0: Dalam minggu.
1: Okay.
0: Ah, itu kanan pukul nana. Okay. Nun impian kat dalam bidang make up ni.
1: Impian kui menjadi makeup yang profesional lah and membina nama dalam industri kecantikan dan mana tahu suatu hari nanti boleh buka studio kecil-kecil untuk makeup kelunan lah nunan lah.
0: Okay, mana awi kurin hak dike tamatoh kata lang ni ni mana lama minta ka pihak ka aku reman ada napi doh ka mina nada hari nari nere pada kazen ka mana ni na wanan ke hati pala bake bake no deh nang nanti teh nah layang layang aru kenap na to ate alam to kalang besar na nikom deh na ngina impian ka nandi dang impla ong den sayo lah te aji dawatin a deh na ho awi te dah lang ngenap nerepa berminat ke te dalam bidang make up nerepa MUA ni di nundah tangan ka mendah hui nak mendah nyam dahin dahu na lake pe ka ni bin tapi nang kerai ni kahum lake alang ta bin ta dalam bidang make up ni ke men oh dah doh ku nyenang ha kahum ada lake ke nundah tangan ka jadah am ngetak nu ti tuan nerepa jadah am am takut ke pesak te bidang make up ni.
1: Okey, untuk bidang makeup ni laki dah doh limdang lah tak semestinya doh laki padang lah hula. Awi kata keminatan untuk makeup ataupun suka hias kelunan dang loh dang ka join dan ala kos lah ala kos G2 daun ni lah untuk na part time income kalah nunan. Jangan berputus asa lah awi kami nak sesuatu just go ahead.
0: Belajen lah.
1: Belajen.
0: Dahil lah mang ta sang kanun-kurin tam dito ha eh matang kum.
1: Ma eh matang.
0: Ayaw hilang jam harin telo silangan ni ke minadang mesej si ha ka belajen dahin nak ka pepe dahin nak ka nuti kum. Okay. Anana tangku teh hadi dahin lah wilang kurik laan man adi mantelo alang nganap sanganan ka bin jelang na kayan sarang no ne kayan festival carnival are di ko
1: bulan
0: bulan puluji bulan puluji na mangkelo alang te maten anyam telo nyem doh telo di ke tengyo te alam betading
1: keligit belawan
0: di mina dang anyu harin telo ni make up dalo oke dan ji lahum sayuna abinha kelunan tam ne ke pia-pia support na repa sukung hadui dah kelunan tam dah nak telo ni dan pelahu mina dengeri dalok peji tak alam ji komuniti jadah hapiah-hapiah nak tu kalang sayu lah. Okay. Maksud kena mina tak dahum lah ni kata tabi ka no.
1: Tapi sayu man kalau ngado just awi kamina sesuatu just belajar tenang-tenang lah just keep going and anan tu lah.
0: Mahadoi lo kuih korang kata.
1: Okay, mahadoi lo kuih lah. Mahadoi lo kuih dan awin sang ilo kuih TIG lah. Aran IG kuih Makeup by CL. Teka lumut telefon kuih tina lah. Awin tak nunu dang ilo kuih lah.
0: Okay, anana harin telok kuriana. Kuriana, kuri lumun kan ni. Kuri umun kan ni.
1: Umun kuih, yo. Utelepuluh dah.
0: Anak. Anak-anak je. Hari nurepa anak telo alang unai barat yang jauh hadir lang anak-anak. Mina nusika payan kahu malang jam ihak haman na make up nurepa nganan kajok kelunani bi menuhak ni ke anak telo ilo ihak. Abin ji baka talang sayu teh hang tam anak kayan lahu. Abin mijat kita minang dah kayan haman make up. Alang agan ke kina Melayu ke tua anan ya ya ni ji kira menhang telok kan ni lebih kira ni kaya kira sapu
1: kira sapu
0: kira men telok lang kira lah dang telok lai hak lah ya okey ngina pesuk luar minate ka program-program lang habeh lah dang peji dah na nun jam ta te bakat kalang habeh ka lagu kan no
1: bakat oh si bakat lang be ataupun fashion design lah. Ana suka aku lah.
0: Oh, fashion design.
1: Abi menunas sekolah menengah form 5 ka. Untuk fashion design na recycle ke na recycle basung aku dapat second runner up lah.
0: Anan ke je lah ha udu mantek dah na petading basung na pakai recycle barang recycle dike barang alang oh anda sao kan hadi. Adangnya ha ni awi telah amabah ke awin pedong pa hinan taman nyadui nuti ke awin kelan amabah dah ke nusi na telah hawa sang maten dah nyak anak telah ke mina dang nyuh harin telo siliangan ni di na mendahanak telo ti na lang malaika ano lang angyo budget telo ti ko
1: nyuh budget
0: okay ngina itam pesuk ngluwa te program malang habel an siliang dan mau sok kenapa ya mikak lo habin habah ne da ni hindai ni ka na ya ku mak sang nai dang endang daring na ne nang ha konti no re pa ha radio ini no no hadi ha radio ni ke na ni ke nai la ni ha ya okay pejah klara tam lebih ni aku sempah pantelok teh ji lagu alangku mak nona lagu ni di ji lagu country mentelok lebih ni lagu alang kenan John B good hati lagu dilak mentelok lebih ni saya lebih sang larah mitam dim dah menohnin ai tam larah jaki kelanghi dahun kelunanaya alang mayak dah leh tam

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahum naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw kurintam. Ataupun daw hanit kurintam. Teguh ha mangak ke? Anan. Teguh ha amah ngak daw. Daw maaf kurintam lah. Maaf daw ni kentam lah. Ha, teguh ha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na, usan ngelamat kentam lah. Tugu jin an usan ayak ke usan ayak kentam lah. Ha, tek ke bahui lah. Tugu ha usan bahui ti kurintam kaya ni usan bahui belarek kentam. Ha, bahui kelit kentam tek lima ti alang tanah ha bahui kelit ti tek belarek tek bekilat tek bahui ayak tek usan ayak adalah bahui kelit tu dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan ketak jat lang anan. Ngedau ke. Usan tak kurdahanan, usan tapi hanit dah. Jadi tek tak, pano. Anak-anak dah amun hitam teh teguh ha usan hanit dah waran apa. Mang teh pano hawang, tek tak dah. Anak lang usan tak kurdahan apa. Tek lang atu di pa, kata lang pelangi redi ke. Anak lang tak kurdahan kaya mana nak apa. Bila hitam, hitam ni pano teh usan hanit dah laram tem ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah. Kesuh tanah aku rendah lang naik tam laram. Nun aku rindu tuan ba.
2: Saya kena nusan.
1: Saya juga kena nusan. Amin lah suka tak olah gak ke sumen tanah yang di akal yang naik kena. Nana rindu tuan ba.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Okey, nona nak telah okelang hiji lagu alang kena rasa nak urai alang ko ma ika aku ipa alang ugri tam te pala pukun pad apa pukun pad 6 minit alvi jakani ya. Ya jam tamalang kedua ni haman ohanin ai tam pejo-peji ta alam program Bitung Urip. Menonan ke pukun apa junang kelangi dengan lebih pukun 4:45 minit aku senggeri telok peji ta alam dengah manawang daleh ya. Mau sekena man kalau bake-bake halang teknik peji dahi ngejela live Facebook tam HP Radio Kayan harin telok Cecilia Lulau ya bara. Selebi so, domigu DJ kami ha dalat usan kena tinan ya. Nuna pelahu man Clarence Selong ya bara amin kena anun amin ane ya. Ya bara merong nuna ni lo. Okey mau sekena man kua alang teknik peji puh air ngejela program Radio Kayan Mir FM lebi ni. Mau sekena pelahu man kalau bake-bake alang unai like lah ya. Dahin kira ini aku sang pejoh geritam peji ta alam program tam hati program Bitung Urip. Lebih ni telo kelenghi dahun Tuhan alang an pastor balan bandar barai hati marung kivah. Okay, peji-peji ta alam program Bitung Urip ha Radio Kayan Miri FM dahin lagu ni jila golang kenan grace tujuh dahin pelalau peji dahin pastor balan menuhanin a.

dahin majuaran Tuhan jihangun laan awin Tuhan maok jihawa laan manitam nae kelanghi ok surat Tuhan alang agri manitam lewi ani aku ingin nae tamlim ala age dahin hipun kenap alang melu kenap alang dana te alam Tuhan Yesus Kristus. Dahun Tuhan agri manitam lewi ani akala te alam ji Petrus tulan 2 jo pulu ji. Nuni dahun surat Tuhan. Oh kelo alang ak nyalam. Aku inangan ikam awin ikam kelunan alang dame tua dahin kelunan alang nyakai tua. Sayu ikam muke menlim-lim kiwah kenap alang kebitang dahin beluan kam. Sayu kenap mendahun Tuhan alang akbasa mentelo aneh. Aku isang geriji tema jibatang katuk Tuhan alang antam pia-pia pakalai lewi ani hati kiwa alam kenap tam kelunan te dua naan kiwa alang lubun ji hana itam hipun kiwa alang sayu kiwa alang sayu ani hana itam ngiwa kat alang kajau itam ngiwa kat alang sayu alang am anun kelunan habbe dahin kiwa alang sayu oni laho ai sutuk na itam ngiwa nyinang masik alam belaho alang am anun kelunan dahin ji kiwa alaho alang sayu alang te ihana itam ngiwa nyinang tanah alang kajau tanah data alang jemang alang am anun daha kiwa alang nuni usi anan kiwa alang jiak anan kiwa alang sayu bilewiani kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani ihana kiwa alang jiak kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masab. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwah lang jiak ihana kelunan ngiwa dada urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dadahani abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin lewi ani nyihu itam muke mengiwa dada abin kelunan alang kuman dada nusi dah jam ketalang tenang laan abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah balai telem matai tamanda balai

nak di alam keluarga nak. Awin teguk kelunan lalek du'i arak ani. Ani nah alang pedung nak kelunan teprah. Lahu kelunan alang lalek du'i arak ani. Tanah utai telah pau ti umma wukti nusinah jam hata metek doh. Nusinah jam hata metek anak. Nusinah jam hata metek harin nalaan. Dahin lahu jiakarak ni katek tamilau ligit. Beka melayok tam tema batna. Bimen utam du'i menuntam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa tiakarak ani. Ani jikiwah lang jiak. Nusik sayu. Dain alang ketelok kiwa halang ji aghana kiwa te jakok. Kelo alang hipun perah awi kelo alang gak tibi. Kelo alang te perah bang. Pasak kelo te huma perah pasti doktun matang ngeka. Te kana jakok ya. Kan doktun. Awin kurin dah doktun ani jako ani teji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu menitam. Awin nanan mang tam ngiwa kat alang ciak nuni. Aku yang ngenap geri itam nyenang alam surat Tuhan alam jaji manuna. Hati marung kelunan alang ngiwa kat alang salah alang ngiwa kat alang jiak alang ngiwa kat alang anunda habbe lubunji ihati alam ji raja-raja tulan 20 ji joji atang jo 26 alam jo surat Tuhanani bara ji lake alang arana ahab. Ahab ani hanalaja daha kelunan Israel. Jadi tebe amin lake laja ani teji lida alang kajau lalang. Bi lida ani anun daha habe. Alang hipun lida ani ihana arana Nabot. Nabot ani hanaji kelunan rakyat laja Ahab sendiri. Surat Tuhan koma awin Ahab ngiwate tanah lida lake Nabot ani. Atang iha nyihu dah lematai Nabot. Dahin menu Nabot matai anna ala na. Tanah lake Nabot anandi. Alang kedua alang tete alam 2 Samuel. Tulan puluh ji, joji atang jo 20 tusu. Alam johani selita marung lakek Daud. Itam lim jam Daud ani hakna lajak dah kelunan Israel. Alang antuhan nyihu tubo dale Israel. Alam selita alang tek dalam 2 Samuel. Tulan puluh ji, joji atang 20 tusu ani. Bara lakek Daud ani tengiwa do daha alang habbe hati do uria alang arana Betseba. Uria ani ihak naji lakek seladu alang nyadui mendaud. Surat Tuhan bara menitam. Andaud nyihuna dahak lematai uli uriahani alang lake do kajawani awin iha ngiva Betseba. Itam panak paharin alang kelangi surat Tuhan lewi ani. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyihu itam mukeh men kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai men itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 20 tusuk.

wa uma daha, mangtam ngiwa hawan daha, mangtam ngiwa panyin daha, dahin sapi dahin keledai daha, kat nun nun alang anun daha habe, Tuhan ko mak mangtam ngiwa. Surat Tuhan alang akbasa menitam alam ji Petrus tulan dua jopulu ji menadih. Tuhan yihu itam muke menkiwah alang dangri tasa menbatung dahin menurit beluantam. Itam lim an surat Tuhan pahitok alam ji Petrus tulan dua jopulu ji anih. Alang koma itamani kelunan alang nai murid jaki teu suntana ni itam nai dame tua ani kan lake Petrus abinanan jarun ta murid jaki pida atang Tuhan Tuhan ngenap ja itam muke menkiwa batung alang dang nasa itam Tuhan ngenap ja itam murid te alam kenap alang maang ja itam murid alam kenap alang tutau, kenap alang taitek kenap Tuhan. Awin surat Tuhan terang bara menitam, kiwah alang jiak ani, dang nasa itam, dang geri itam te palak patai, alam apui neraka, alang an Tuhan sedia men setan. Sayutan sebayang, Tuhan Yesus terima kasih, mandahum alang huu an kame pakalai lewi ani. Daho ani sayulan Tuhan nabin ji daho alang pahituk man kame. Adang lanka kame nyinang kahum kelunan alang te tasa. Kahum kelunan alang te am tenang tawit kiwah alang jiak ani. Tekap lanka dahum nyihu kame mokeh man kiwah alang am sayu ani. Awin kiwah alang jiak ani. Dang metat kami dahim dahin dang na kami laho amdang teh peji dahim dalam keligem surga alang huuim sedia menkelunan alang ngioika. Terima kasih Tuhan masih kami lima uku aman kami belua maang ja kami dang moke menkiwa alang jiak ani dahin na kat alang sayu alang tetek kenap Tuhan jarun kami murib jaki ani. Sebayang ani ak-akai ti alam aran Yesus Kristus Tuhan lake pekurib alang nyalam kami. Haleluya. Amin.

Program Bitung Urip Tam lebih ini dengan program Bitung Urip dengan Tam Kelenghi Teja Kalang Pialaan lebih do migu migu maring ya. Lalu ngina hitam diberkati ngejeloh dengan Tuhan alangan pasta balan bara menita manandi. Dan tak leading Facebook terat ini aku ngena maok tapi sayu lebih mandalak bagi hitam malang utik naik peji dahik ngejeloh live Facebook HP Serdio Kayan. So lebih man Richard Lingan nunan pelahu mujan ngau Andy Ngau Ros Taranglah Seman Iman Deborah Diz Deriusun Catherine Ubung Clarence Long Rita Luhong ada Belan Kebaja Dahin Cok Imang ya. Mandalok bakih ta malang ute bara dengah men adil ho mau se kena menitam le malang tek peji dahin Radio Kayan Mir FM lebih ni mau se kena pelaho mengkelau alang tek peji dahin kawa Wong Siliang men adi ngejelah program Sangon lebih ya. Kere ni tepat pukul 4:30 minit lebih. Menurut ni lah, itam peja-peji tak alam dengah lebih alang Andrin Danila Salin dahin anak basah.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Dewani halam sejarah Mandaleh Sarawak. Tino hadui mai Regiment Ranger dan resmi nak anai mana perintah Malaysia. Dewani gak depat 20 dalam 65. Avan dah mengadat hari ini anna hakem sufla line Ipoh Perak dah na perbarisan alang penudin sukup dan urun alang anda hipun tek 2 regiment anan. Alang ngeplong hadir mai Regiment Ranger ni ihak na Major General Dato Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, Wakil Menbeh Perintah Malaysia. Regiment Ranger Malaysia asalna ihak na Sarawak Rangers. Alang ngetak tek 15 bulan pitan duman pelupitan 63. Wanan dah nari nubu 2 hakem Baid Ulu Tiram, Johor. Hadui nubu 2 anan long u perintah British dahi na perintah Persekutuan Tanah Melayu ngakun na peloong hadui anan. Sedadu British alang jadi ejen men perintah Malaysia alang hipun tanggungjawab nubu penganan mai pekale na arna dahi mai nguyok urun-urun hadui men Rangers Group atang ujung duman pelupitan 65. Mina panuti anggota tak alam 2 hianah kelunan men Daleh Sarawak dahin Sabah. Mina pas sedadu British alangipun tanggungjawab tejo hadui pekale alang enna hadua betulianan bi hadui mepeng peji dahin ngejeloh polisi hadui katok enna peji dahin peng sedadu Malaysia. Avan puboh hadianan Headquarters Melaya Common Rangers Group Nubu dahin alang ayak dah yakna kenal IG Well State. Tegu sedadu British mano tanggungjawab mai pekale dahin pendengar hadui-hadui alang anah 2 Rangers hadianan dengan peluang dahin sayu. Wanan jure hadui mai nak menperintah Malaysia doa ni gak tepat 20 duman pelupitan 65. Doa ni tada do alang meran ayak artina mendua batalian nyadui dahin perintah Malaysia. Nunana hitam peji tak alam doa ni halam sejarah.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji kita. Okey, Radio Kayan Ngebjita minok topa datang ke Bantelok Tek. Kelenghi Radio Kayan Mir FM lebih ni. Gina hitam lim ala lu alang sayu. Nenapa gina ada ni do nge Bantelok alang amunya dui ke. Habah te palad ha panak pahrin telok. Nure palahu te palad ha bakeh-bakeh telok. Te ujung minggu dun ni. Toka telok pesukuri kentak nuti ya. Bina anak te hadui matoh mendo 1 tang 5. Nure pada 6. Nure palahu mina jaka ni tokah telok habah ngelarah lelan dah men oh pengji madi yang larah te amin tu amin ji make pejoh pelaan hui nak mendahan nak anak tam te balai sekolah alang seng pejoh te alam pelesak dah pesak alang be loh te alam duman ni ji mati nah nak tokun kelo o sedia dah nak lo ya asang na pelesak dah te alam bulan ni na eh nak ngina telok ina taman ala bahate joh anu ni hadis sekolah dah lah hati ada sekolah dati hanya udah nana hanya pangan doni sini dah kah pak tu malam nak hati. Okey, 47 minit lalu pukul 4 lebih tam peji-peji tak alam program tam hati dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam lebih ni. Ji dengar halang unak lo man Boston tino ji pusat dah alang mano gam hadui marung tulan-tulan te alam tuan hati ha maska kuset masa kuset Amerika Serikat alang ala tanggungjawab tubuh ji sian norepa alang aran sian ani te alam ket dah hati-hati Diamondback
2: terapin alang an kanak asian ani te dua kahong na had aku mai hat luar biasa ya bin hat te dua kahong dah pusat hidupan liar kep ha Barnstable ani dah bara ngejeloh ji ketalang an hat te ha media sosial bara sian ani di te hipun dua kahong an geri te pala pusat anan kenan dah pusat perlindungan hidupan liar Mas Audubon Wilfried B. Dan anak sian ani an pesuk hatatah ngawan alang anda hat nyingan ha Wilfried ani di. Dah pusat ani bara alang kahong na ni nei ata nei dua nunan abin kenan anomali perkembangan alang mijat lalan an pesuk. Jadi ha alang an kumak kihati bicep heli. Okay, dah pasukan veterina sang nyinang nunokkah sian ani ne dekaya dahin lahu dah sang pakale nunok tuk dua kahung sian ani dang ne piah-piah kira ne dekaya piah batung na tilho na ya tinan dah sang nasian ani jika jian dahin nunok tuk ha dang hipun dua kahung nurepa lahu nunok tuk kahung na ti dang ne piah-piah dekaya jaka lang piah na am. Okay, nan aji siya na lang anda pesuk ha Boston. Wita nyinang na tinike siya na ni piah dua diha ke biji tuakah kenunaran laong siya ni do. Ya, piah papin diha biji tuakah batong na ti. Okay, telah ti pala dengar halang kedua menawang dalih loka. Dengah men Washington ni hati marung perah COVID pelupitan. Mina tek menhang ta malang uhadau marung perah COVID pelupitan. Tino tek G variant COVID pelupitan hak Amerika Serikat alang an kuma sak nei layang lure pasak nei ke home dah alang pegai perah G variant maring COVID pelupitan ni alang jadi ha England ya dehin alang an barat ini ke dah ke home alang anda ha te masuk kuma perah sa ne ka hum na od dau ke dah agensi keselamatan age halang te ha UK bara ukah keputusan positif halang te ha uma perah ni ne peju men 5.7% te pala tusu persen bulan alang oh de dahin dah halang masuk kuma perah pala sa ka hum dah ne men 50% ha wilayah London nai peju te pala 77% dahin alang an kumak tini ke hui men oh jiunang men kes positif melawin varian men strain stratus ken hati ni alang anda hak bara COVID Amerika arana ti ke arana hati COVID Amerika dah alang te risiko alang bau gak perahani anakai ja ala vaksin pelalo dan ani ala alang lahu hati mendah alang uku 75 duman dah alang melok ha ngavan tinak norepa tubuh dah alang muku dan lahu dah alang liva sistem imun batong dah dah pakar perunding epidemiologi alang teh ha UK HSA hati Ellen Alex Ellen Bara lan pa ke hom dah alang gak perah COVID pelupitan ani usik kehat lapo ke hom ke bi paan nei nei peju hukah dah alang gak perah ni abaya-abaya ni di nunan ke salang an bara ha UK dan kerana ke te tahap alang liva loh ke ya bi aku ingin nah tampaan lawan wina awi te dahanak telok ke nurepa dah bakih telok ke alang nai uli menawang dale ya ingin nah telah lawan merung tu kanan bi dah uga pegai ke nuti ke dahin lahu paan telok ngenang te joh agih tam telok am sayut no te nah pubat hangawan ha klinik nore pa umau bati nya naho amang telok kelong-kelong noh ta nundi laram mengalaikan ni ke telok bi nesitlah jam awi telok amplas sati sik telok jam telok laram nun ya ya nunan ni tampa ji ta alam program tam lebih ni hati ha dengah menawang daleh di dengah hawang daleh dengan tam kelang hi te jaka lang pialan lebih cima ha radio kayan Miri FM

Okey, malam 4 minit lah antara santai pala pukul 5 lebih. Matah man pukul 5 lebih ni na ita malang teh ha miri nunam pelah man telok lang teh ha umaru ha umaru ha telangusan ha tu topoh ka belaga ha lemting ha asap ha tu bau ha ita pejo peji dah hantar dia kenyah menon ni nunam pelah man telok lang teh lang hi radio ngejeloh channel Astro dan My TV ha pejo ngluak teh program tamjima matah man pukul telok atang pukul 5 lebih ya. Menita malang teh kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dah nalang kelenghi ngejeloh RTM klik nu nampa halang teh peji dah ngejeloh live Facebook ha page radio kayan itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur teh pukul 5 lebih nen ai tam pejoh teh atang pukul 6 lebih ti. Okey, ampan telah peji tak alam dengan lebih ji lagu alang kenan Agus Hingan lagu alang kumak nyervo menitam lebih ni dahin sayu jung migu sayu ngelarah do migu menitam lima lang tek lang hiri do kayan yina pesung luak tek pukun lima win winitam pejo peji tak alam dengan lebih menuhanin sayu kena menitam lima lang puuh pilih radio kayan Mir FM lebih aneh.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya sungguh sedih lah. Jadi pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurub. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokultura, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HIL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya 2 mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, tam pejoh Clara hatam ngejelah segmen PDK tam lebih ni jam tam malang bayak loh. Ha. Dan jam tam malang bayak loh ni men onin a pukul 5 junang itam pejoh peji ta alam program sukan. Ya lebih ni lu site tu kita mampu ya langsung aku si menit tam bi lebih ni aku ngenap kusi dengah-dengah halang jadi ta alam daleh tam Sarawak ni. Ji dengah halang una loman kucing tino polis tenahan cilake dah hinci do kelunan daleh tam dah nyilek dadah dah pel epil psikotropik alang belegah kio-kio telok puluh ribu li telok puluh ribu lima tu pitam puluh lima ligit dalam operasi alang an-anau hak kucing ya, dua de bulan puluh alang uhari di. Kepala Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabu ya bara tinok dua kelunan ani piah-piah umun 50 sayak dan 30 sayak duman antahan tek tatah ngaban dahat ne atang ha padang bilun antara bangsa Kuching alang unak loh ani geri pasukan suspek alang laki dua kelunan ani menuhanan anggeri kena dahat pasukan polis ke telok lokasi dahin hadi pelesak alang enam tia tatah ngawan parking kelita padang bilun antara bangsa Kuching ampayan Ji Amin hak Taman Sri Wangi dahin tek Ji ngawan laan hak Alan Datuk Tawisli anan kuri-kuri ngawan alang dahak pelesak marung dak kelunan ni dahin menbeh hadi pelesak alang ketelok ani tinan dah pesuk dada alang anyelemak ketamin alang bahadna Ji atuh 20 sayak poin telok telok kusung gram dan telok puluh ribu jatuh sayak puluh pil psikotropik alang anyelemak naan nospen alang bahadna 5,600 sayak gram ni berapa 5 kilo 600 sayak puluh gram ya dan ini aku rindu tinan menbeh hadui pelesak alang enam ujian datang hitan dok kelunan ni negatif dadah. Alang laki ni negatif dadah dah alang doh ni ke positif dadah naan ketamin ya. Dan dawa andreman jerendara 6 dau matoh menpat de bulan daripada ni atang pitan de bulan pulu jatulong men behadui siasat. Dan kes an siasat te ida section 30 pitan B dahin section 30 pitan A bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 section 30 bakah telok akta racun pelupitan 52 dahin section 45 bakah ji bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahor. Okey, kemudian bangun anak-anak jamaah maklumat nunun.

aktiviti norepa hadui salah pakai dadah nonan pelahu wi telok jam dah alang tek juan dadah ka ja bara te pala hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik ha lubun 02-201-22-22 norepa pala hotline JSJN IPK Sarawak pala lubun 0-5-5-2-2-GG ke okay, nan dengah alang naiman kucing. Pala dengan halang kedua, man kucing lohkah tino teji lake umun 20 pitan duman antahan avin anye lemak tavin te alam hadui nako kabel hak kampung Trambol hak kucing malam dah alam di. Kepala polis daerah Padawan, Superintendent Barry William Bara, tino lake ani antahan kenanji pasukan tim task force ibu pejabat polis daerah Padawan. Kio-kio pukul 10.25 minit malam hak Lirin Alan Selang Tekbeh Sipang Kampung Sungai Belian. Ya baratinan hadui takap laki ni anna pesuluh na tek leput polis. Marung hadui salah tek ida seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM Pelupitan Pitam Pelusaya alang anna 36 de bulan pitan alang uharede. Dan ini laki ini anggeri tepala upis task force balai polis Batu Kawa jahadui siasat ana ampaya ni ha anlo halam lokap hak balai polis beratok ya beri bara manbe hadui siasat alang ana laki ani ngakun ya tavin te alam hadui nako kabel ani peji henji laki alang arana Syahdan ya ampaya ni ha alang ampai nani di antahan te alam kes ana laho en laki ani laho bara dawa te pala kampung Trombol pakai ji motosikal nan nun tamana nun taman Syahdan nan taman Syahdan dahin amano hadui nako kabel ana den dawa ani an pasaya ilo kabel alang kuasa amte waya DCRU dan konduktor GI flexible aja anak kau kena tinan ya dahin kes ni ke pa ante alam hadis siasat loh ka dahin laki ni di antahan jatulong man be hadis siasat loh ya nunan dua dengan halang nai man kucing dahin ina ita malang tek lenghi radio lebih ni nunun tua maklumat alang amsayu nurepa hadis ampega alang amsayu tematan telo telo dang pabong dahin pihak polis. Ya bara tek jo hadui ja kalang anda nati ja layan telikin norepah daleh telo paan ala tu kalang sayu dena sayu lahu am tek klunan ji ak alang nah hadui ji ak tek tatah ngapan telo ti. Oke, nuna nak dengar dua-dua dengar halang naiman kucing menitam lebih ni. Nain apa yang telah pejoh laan di dalam program tam. Yati dengar sukan jila golang kanan Daniel Bampa. Lagu Lusang Dahindong menitam lim hari dia kayaan Mirgi FM.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup to lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngepang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngepang celiki namin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam lawat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ing gelok.

Okey, tam pejah pelalau peji dalam program tam lebih ani hati program sukan dengan sukan dalam guna loman Kuching tekahum 2,617 laung peserta alang-alang bagi dalam program terpurung Merdeka Spirit Run 2026 alang anak petgu program pagi tanpa kenderaan di BKU Dawani Hidip. Program alang anak nau kenan JV event ani onyenang penyataan alang naiman kahum naan tebin masyarakat alang kira bangsa sebayang umun dahin latar belakang ya dahin man kahum manan 20 peserta yati komuniti alang amdang kelenghi nyorepah alang madang ke amdang kelenghi 66 laong dahana ka ula 22 laong dahalang OKU dahin 5 peserta alang amdang nyinang no repa buta dahin naho alang amdang nyinang lale kurang penglihatan arana dahin tek 5 laong peserta OKU psychosocial intellectual no repa pembelajaran. Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU hati Datuk Hilmi Odman Bara penganjuran program ini pejoh ta alam aspirasi di BKU ja pemau pasen alang mage inklusif dahin berdaya huni. Okey, anu nanji dengan halang naiman Kuching. Pala dengan halang kedua, hati man Sibu, pasukan RPC Kimchi Kicap Pedas dahin Kindle Pickleball Club menang lubunji ta alam kategori alang dekaya ta alam kejohanan Piala Pickleball Dudong 2026 alang anaha SMI Sibu Donihdi. RPC Kimchi Kicap Pedas alang ala kategori berpasukan amatur man upakalah Fanatic Pickleball Club alang geri uli sin prize RM1,500 dahin Fanatic geri uli sin prize RM1,000 alang mega tek lubun dua ya. Friday Pickleball tengah panalang ketelo geri uli sin prize RM200,000 men ohanan ke kaliwa sonyo tengah panalang kepat terima sin prize RM500. Dalam kategori berpasukan trio Kindle Pickleball Club alang ala lubunji alang ugri uli sin prize RM200 dan Ripok Pickleball Club lubun dua ugri uli RM500. Tim Huha tengah ban alang ketelo ugri uli sin prize RM300 dan Max Sintak alang ngaban tek kepat ugri uli prize RM250. Yang dengan suka nalang ke telok hati man Nagoya tinok Malaysia nusi nyenang kedudukan norepata ke telaong Thailand teguh sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jadi ji kira takak alang menaring pelawan sukan si 2027 B dalok lelan kenap dalok norepa pesaya te strategi pemilihan acara dahin UA dah te alam sukan ji acara ti alang jadi formula ja pilek aran juara keseluruhan. Okey, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin Bara dino persaingan te alam sukan si ini hipun corak persaingan alang sekdap awian petiah te alam sukan Asia wina manbeh naan acara alang an petading dahin awang dah sengala nyorepa sang menang pingat emas ya. Men sukan si tino tahap pertandingan nanti sekdap sukan-sukan alang antam umum dah alang anda an umum dahin lahu alang an petading lahu sekdap kena ya. Jeffrey Bara tino tukani ala bahat an ala bahat ngejelo hadi sedia dah dalam program sukan si dahin lahu persatuan sukan anakai jamatai kepentingan Malaysia dahin lahu keutamaan te alam bara mereka natu acara alang anda hangi hati. Okay, nunan ditan peji te alam dengan sukan dengan tam kelenghi te jakalang pialaan lebih jima radio kayan Mira FM ngejelo segmen PDK peji dahin keluar.

Kau kelolaan, nanti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinaan kalau ya kalau dang murib sayu ngiyah katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan. Tanak tak ni ondo taman tak ni ondo hinan tak aru rib tak kan Tuhan di. Aku duain kelo ni, nangan kelo ni, mang kelo belo-belo. Alam urip kam baya ni, ikam nalang alui kami anda kaya ni, ikam nalang itu buboh ada tambahan ikam nyami ke. Ya, nunan tuan nalang kentangan kuih ni mang kelo hado-hado.

0: Aran kue di Vora Perobin, asan kue men Uma Aru Longtran Kiri Baram. Hadi kue kerennya, aku na bisnes jual kue tradisional. Awi tu kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dalam Melayu ti kumak kue lidah buaya ti. Aringna aku na suka-suka lah. Aku minat ni nang YouTuber nak masak-masak ke, nake aku cuba try lah nak kuih tradisional ni.
1: Jadi hino ngapan ika berjuan kuih ni lah ho, sama ada ika juan nak menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
0: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tok ita dang promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku dang kongsi gaban dan aku dang edit video dan aku dang nukenda dia direct direct PM kira hubungi customer.
1: Oh, kira dohu customer tipu mereka lah.
0: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam na. Awi situ sa tam guna kosong bawa awi tu promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalok men kenalan ku lah, rakan-rakan ku. Tak kamen Semenanjung, tak kamen Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peuji kuih anan ati alam telur ke 4 jam je jenis dia. Aku jual dalam paket kecil lah. Awi contoh aku jual dalam paket 100 gram lah je paket ati aku jual dalam lega 2 ligit. Dahin aku jual dalam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ligit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ligit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin guna ti aku jual 60 ligit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dahin loh kalau aku pun tak Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka COD area miri tau ka, tapi men hawa miri dang loka kuih mata nak men bus ka
1: pakai pos laju hukum.
0: Pos laju ka. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah, pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke, awi contoh yang colorful ke nan ke untuk tarik customer tike. Dahin alang ke telok lahu guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform tike. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kren tam tike Shopee, awi GrabFood kredit tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na no no kelas ke bengkel ke nak kueh ke nun ke. Awi itam sengna kredit kira improve itu kita punya skill quality quantity jualan tak kan no mahinali tak belajar lah. Awi aku mato minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih ni tike menhinan aku macam oh tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube ke nak and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara oh ni aku nginang ah nenan ke
1: amak lah ngendap order kuih halang an harintam devorana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji ji 5 tusu tusu 2 tusu 6 dahin kusung ji pitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kuih mama ya hati nana kalau dan nginang kuih halang najuan kan berapa video marung aku kuih man kalau dan tadi usu nah di dagang man kalau ha eh ne peji dan kalau hari dokayan miri FM dan dah tua petulah hadui kalau ti haman kalau dan bangu avin aninah lasan kira ngabani tam petulah hadui lang tam nah.

Okey, menadi tamu pejita alam program Biz On Air ha, Radio Kayan Mir FM malak saya minilah telah santai pada pukul 6 lebih matoh man pukul 6 lebih nin ai tam pejo peji dahin dalok YFM bidaya alang anpah mau man RTM Kuching ya dahin nak aku mau sekena metam le malang utek peji dahin Radio Kayan Mir FM malang anpah mau matoh man pukul 22 bulat dau di atang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni inginah hitam pejo pejing luar te dojima atau men pukul 22 atang pukul 6 lebih lah ya. Okey, mau saya lebih senglara saya udah minggu menitam lim mentelok lang nyadui ke boleh saya tak lam hadui lang antelok na mentelok lang te ujung ala nalu na lam anau telok te hirih hiti ya, hindak pengawan lang antelok pala lebih ni ginah telok atang dahin sayu lahu dahin lahu mentelok alang te alam na kelarah peji dahin dah uang amin telok ginah telok pa anala kenapa lang melu dan nak sayu peji dahin dah uang amin telok lahu saya lebih Tuhan memberkati tamlim ta alam nuntua hadui lang antelok nada ni sayu ngelarah domigo Tuhan memberkati aku livan mau sekena lagu bayak loh maka pelasan tam lebih ni ji lagu alang kenan lungan wan Yesus nah bakeh alang lan mentelok lim hari dia kayan Miri FM bye bye.

0: Menteri Kooperasian Pitok Luna Bangu tak jauh tusah bayar. Wina petap atah hunge, bawang bayar hunge dahin bahik banget. Hitok, Pak Anioh dah terbara tak jauh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Asun jelang halah bayar dahin Pak Anioh riak tak jauh dah bara. Asun tim mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan dahok petokanih nei Manu Sarawak Forestry Corporation.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau menerima

Pukul 6 ngumi. Sebongasah demuti pun punabar. Sarawak perhati modal perumahan mampu milik sen M40 Bintulu jagin tepat projek pengisuba. Bagian muka sen pimuruh podi perennial Tanjung Manis Daro Duh Balingan keda sen kawasan da Oboh Puan. Selamat ngumi bersama Doku Martina Naun dan Abar YFM Bidia dan Mutik Tengah Nabar. Pelita Sarawak Jurah Perhati model perumahan mampu milik Senkaban M40. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang itih nganya notap berada munuk dapat miris bori depa. Bintulu berpiris sen projek pengisuba sebab pemitik deka sen boga sen kaban M40 demerit depeh de soak kaban de bigatung betang gaji duh bipakat eksekutif. Kedak sen pinura de bang jawin kedak raga tanah demar duh kurang kuasan bauh de pagu. Projek pengisuba ri oboh nai de kuasan jepak baya kuasan kupok de sindek semelaju idah dijua soak kampung nyalau. Sekira mujur model inuh ri oboh ponu dan kuasan leboken dekada miri sibu duh kucing. Ya sabu dan iti duduk pingrang abar di muka. Dan hal leboken premier nang What About Kuching WAK Festival jagi ni platform dengan pakar industri kreatif Sarawak dia dapat bertoban kang kawasan leboken dekadak Bintulu tan bertajah dan sewak 2019 WAK dapat berkembang sekira abuah naib sama komuniti. Iti dah penyeningak suak pemujul pengatur WAK Sibu Demiri de merut edisi ketaruh dah terima penyambut di suku pagu. WAK bukan saja aktiviti kalender acara pak kedaksen ekosistem industri kreatif terlebih ayu. Ia sabut dan iti dan teks sinap pengusap dua bahasa dak Menteri Pelancongan Industri Kreatif Doseni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah takar pitaja WAK Festival 2026 de Kuching. Kudu-kudu kawasan dan bagian muka Mabuh Puan dapat membuka sen pimuruh podi perennial. Kawasan lemunu ira Tanjung Manis Daro Mukah Do Balingan. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh nang naua bigian mukah mojagin kawasan pimuruh podi de kedak kedang Duh Palo. Pak sengumunu cadangan inu mesti oboh prati dia ambetah basa biniak podi de pagu. Datuk Len sabut deniti nuduk pengarang abar de muka. Podi basa perennial mo oboh suba mo suba oboh pura de Kuala Baram miri dua hasil mo oboh ngutum dan buran moi teropas. Projek inuh kerjasama osah Pelita Sarawak dua University Yunan China. Program Sarawak Kusayang SKS demo oboh nai dan moi bigian idah dijekah teban perkhidmatan perintah nuduk rakyat pak peruang sen perintah puan isu duh pinura dengan jawin kedak-kedak kuasan. Gapit setiausaha perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki nang setiap bigian ogi isu duh pinura depeh dapat bertoban terus nuduk agensi perintah. Setiap pengadu atau pinorang baras dah oboh terima riabongin pimoten dua tindakan Rika Sabomit. Ia sabut dan itik untuk media tarah program Sarawak Kusayang di muka. Muka ira lokasi kemoy SKS dua program inuh di abu kitubu ke Sri Aman Tuban Buran iti. Kitubu dua habar. Pengajar dua pinorang pasal bayar dadah dua penyarah guna substan mesti obotajah dan takah skura. Gapit Menteri Pengakut Sarawak, Datuk Henry Harry Jenip. Bisa enang intervensi awal skup guna sebab kaban anak muda adin rabis mudah tikaya da isu-isu sosial. Rakai tih pun dapat gah turun kaban demunu puan munki mun risiko sak barat demunu dapat naik pemutus debo turus kirang jawin penura dan idipa. Bitunak doinu yenang isu selapakai dadah idahnya dapat naik tanggungjawab
idahnya dapat ngin tanggungjawab nuduk ni pihak sejak Pak Biguna dan kerjasama suanya kedak Rawang sekurah agensi perintah pihak berkuasa duh komuniti. Datuk Hendri Sobodiniti telah nana piobo program sihat remaja muda selamat sihat selamat takah watas bau debau. Sementara itu, polis watas Kuching mataan ni orang dari dan ni orang dayung ruban dada. Dan penerang media, ketua polis watas Kuching, ACP Alexan Nangacabu, nang suspek berumur 55 sawa, 2 taruh perumoy sawa itu, abotaan onu 5 derapas di kawasan Padang Birun antarabangsa Kuching. Suspek mau toban polis kang taruh lokasi, dua mau dapat 220 poin taruh gram dadah bisa nyenang ketamin dua taruh puru ribu 200 moih puru kruang pil psikotropik basa nospen kita kira taruh puru ribu 500 pre puru ribu ringgit suspen bahasa bau suspek dari negatif dadah Pak Agi semua rekod jenayah Oma sementara suspek dayung positif dada ruar sen Agi ni rekod jenayah Oma. So dua depah abuh reman nuam onu neg onu rimuh dan neg nganyak turung dan kerja nyasat. Rimuh ratus individu suak dang program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0 da obuh naik dang ni kompleks miris barang de Kuching onwiti. Program obuh naik da upis psikiatri, dua kesihatan mental, Hospital Bas Sarawak pakai kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU beramah dua onu kesihatan mental sedunia 2020. Program ini ngin penumpu nuduk penjaga penyiat fizikal duh penyonang mental secara bertimbang. Program obah tajah da Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Dan sina pengusapa Datuk Hilmi sebut nang biguna nyak jaga penyihat mental sen idip desonang. Ratus mesti lebih puan penyihat mental luar sen ngurang sina dedek paguh nudunya a de biguna dan penurung. Yenang nyak a demi tiap penurung berkait dua penyihat mental idah dinya a de romah. Pak eh ni rakah berani pakai nyak jaga penyihat dua penyonang depnya. Bitunak duino program itu menjagin platform pakainya gorak gaya idip aktif do buka peluang komunikasi derobis positif pasal penyihat mental. Program ini pun praku ke portal mentari inisiatif upis Menteri Kesihatan ngin penerang dua perkhidmatan penurung berkait dua penyihat mental. Dengan kungamas abar kepada bahasa pun-pun, Sarawak perhati model perumahan mampu milik sen M40 Bintulu jagin tepat projek pengisoba. Bagian muka sen pemuruh podi perennial Tanjung Manis Darul do Balingian kada sen kuasan de obuh puan. Demutis Jabal so YFM dia di menyusun da Rosita Ampong dua menukar kang sinabau da George Martin so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, semasa lagu Bibor kita masuk Alicia Sidam dengan lagu Jugan Tengen. Aku anah mengaban kita asyik 20 minit pas pukul 6 kemianu. Selamat kemianu, selamat berapa kita ada kemianu tidak habis segmen dengan Campurta ada kemianu anu minggu 4 anu bersemangat 2026. Sejam 4 anu kita merada habis buran semang Siti dengan harap anu bersemang tinggal banahi cerita-cerita dapat aku ngebanahi agak-agak dapat aku semua balap keping YF Media The Kemianu City dengan The Kemianu Tiba dalam keping bisa mengaku Alina Jakem kita hai taruh jam tapi sama The Kemianu City masuk pekal 6 Kemianu atau pekal pre-e abing ada City mati. Okey, jat terus dengan lagu Pibor kita The Kemianu City sebaik tak sama-sama keping agak pukul 6.30 Kemianu mati bisa mendengar Miracle Cinta Bisini Aseng.

Pukul 6:30, Sungguh Miandu. Sarawak Perhati, model perumahan mampu milik Ian Tibaran M40 Bintulu jadi kawasan projek perintis. Potensi gedung muka Hayan Kerja Purun Pedi Perinel Tanjung Manis Daro Nga Balingan Kedak Kawasan Adi Dok Ngatun. Selamat sengumi anu bersama ngaku Marsling Gansi Dermaga So YFM Bidaya. Madin Tengregah. Perita Sarawak Alun Perhati model perumahan mampu milik Rebis I Yen Tibaran M40. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang Ati Inetu Ngera Bien Peluang Seun Remin Adep Bintulu Dokmen Jadi Projek Perintis Amai Seun Pemite Perumahan Adib Katung So Tibaran M40 Samen Dopan Tibaran Seun Penyerapet Begatung Nga Tibaran Eksekutif Sungumene Ainang Kedah Penyemar Bas Adi Dok Ngaten Agi Ina Rega Tanah Adib Katung Samen Kurang Kawasan Bau Adi Stugu Projek Perintis Redok Mansang di kawasan Cepak, samun kawasan kampung Bisindek Sama Laju, biparat dengan kampung Nyalau. Kan mujur model perumahan ane redok bebayah, ka kawasan beken Nimun Miri, Sibu nga Kuching. Aigidan sakti ka penersegah di Mukah. Derum penyekembang beken Premier Kedaat Nang Warabout Kuching WAK Festival ni platform yang kakat industri kreatif Sarawak. Acara ne biar potensi dok pebayah ka kawasan beken Nimun Bintulu. Dok penandeng soswa 2009 WAK dok tinga dapat berkembang rebis maju kembali dok kakat bisamah community rebis I tipu dok kiren so pengatur WAK Sibu ngamiri adi mbah meret seba adi taruh semen seun pengamat adi kena WAK de ada jadi kalender acara pa ikda so ekosistem industri kreatif adi rebis paga Egeran Sakti derem teks pemenyu pengenang adi dok basa Menteri Kerjanami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tipuh pemansang WAK Festival 2026 di Kuching. Sarawak ngatun kudu-kudu kawasan di Gedung Mukah adibian potensi dokakat nga kerja purun pedi perinel ani ina Tanjung Manis daro Mukah nga Balingian. Potensi Gedung Mukah agi ina nanyam sejarah I adibah jadi kawasan penyeruah pedi nimun di Kedang nga Paloh. Harati dokedaan beda gapit Menteri Pengatur Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh di Penersegah di Mukah. Sungguh mana cadangan anak berguna dok perhati dia rebis I derem netu variety padi adi stugu. Projek perintis kerja purun pedi variety perennial dok mansang di Kuala Bara Miri nga kerja ngetem sebungas ina nga buran Ogos adi ripas. Projek anak ina kerjasama kerja perhati diasah Perita Sarawak nga Universiti Yunan China. Program Sarawak Kusayang SKS adi meh dok ngaten di Mai Gedung deh ada ke Esteban Perkhidmatan Perintah Radus ka Rakyat pak menegah ruang ka Perintah ngaten isu nga penyeguna dini ni buah kawasan. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee Kedah Adnang tiap gedung bien isu nga penyeguna adep adi dapat dok agah radus ka agensi perintah. Tede aduan puan ka maklum balas adi dok terima risen tindakan begaut. Aikiran sakti di media di program Sarawak Kusayang di Mukah. Mukah inah terun adi mai SKS ka program mana redong nerus di Sri Aman ngateben buranati. Pijuk uringi ngagah. Pendidikan nga penyereda bipaut bahaya dadah samen sarah guna dadah substance berguna dok ngajar sos kura. Gapit Menteri Pingakut Sarawak Dato' Henry Herijenep Sabah Nang intervensi awar berguna amai tibaran pemiang Madin adi udah sakut paut nga berak masam isu sosial. Rakah anak menegga dapat turung tibaran anak ngatun tede risiko tipu adi samah dapat bedak ngera nai penetap adi betur tipu nora penyimak
Mar Udip ngana ayah kita atnang isu sarah guna dadah dan dapat dong nanggong beda di pihak ada Pak Ibu guna kerjasama ari teban ke Rawang skura agensi peritah pihak bikuasa Semen Community. Dato Henry Kedaan Sakti di Rami program sehat remaja muda sehat selamat takah gedung bau di bau. Sedangkan polis Kedung Kuching Bitat ni naan dari hingga ni naan dayung dok Sabah nang sua dalam kes bipaut dadah. Pingguba polis Kedung Kuching ACP Lexen Naga Cabu kita anang suspek masing-masing bi umur 55 nga taruh promai sua. So dua i dok Bitat anu 5 ripas di kawasan Padang Beron antara bangsa Kuching nga kerja nakap ane teban ka pemeriksa polis ditaruh kawasan ka dapat 102 perumai poin taruh gram dadah dok saya nang ketamin ka taruh 100 mai pro sirah pil psikotropik dok saya nang nospens nga perungun rampasan berga taruh 500 pri pro ringgit. Pemeriksa inkasing dapat nang suspek dari negatif dadah Pak Bian Simeng rekod jenayah ambal ka suspek dayung positif dadah bagian so Bian di rekod jenayah ambal. So dua suspek dok bitat nem andu neg anu rima minggu bau yang turung kerja nyasat. 500 individu sua program Fun Run Healthy Run Wealthy Mind 2.0 adi dok ngatur dini buah pusat dagang di Kuching Anwati. Program dok ngatur beda office psychiatry nga penyihat mental hospital Basrawa nga kerjasama Dewan Menaraya Kuching Utara DBKU. Program ane berama nga andu penyihat mental sedunia 2026 adi nekan tunduh pengguna jaga penyihat fizikal nga penyenang mental adi senimbang. Program ane dekuka beda Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman. Sedangkan dalam peminyu pengenang I, Dato Hilmi nekanang penyihat mental jadi aspek berguna penyenang pimudip. Masyarakat berguna rebis nge bipaut penyihat mental bagian sok ngurang stigma tuluh ngera adi berguna di sokongan. Enrak nang seun pinurung bipaut penyihat mental de I indi penyeremah pai rakah pegan dalam jaga penyihat nga penyenang adep. Ngana program mana dok tinga jadi platform berguna dalam ngatat gaya udip adi aktif semengkuka ruang komunikasi rebis positif bipaut penyihat mental. Program mana menaga penandang portal mentari inisiatif Opis Menteri Penyihat dalam menyedia penerang perkhidmatan sokongan bipaut penyihat mental. Aku ngemas segah, peribasa pun-pun ni. Sarawak Prati model perumahan mampu milik Yenti Barat M4 Pro Bintulu jadi kawasan projek perintis. Potensi gedung muka yang kerja purun pedi perennial Tanjung Manis Daro Nga Balingan kedak kawasan Adi Dok Ngaten. Nga ana atiregah Adi Medok Nyusun Meda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Sengmi Andu, Salam Malaysia Madani, Kak Salam Sejahtera.

Okey, semangat lagu Bibur. Kita masuk ke bulan The Viper dengan lagu Piyama. Kau nampak perincu minat pas pukul 6 kami anu. Selamat kami anu. Kita ucapkan semua balau keping YFM Media. Dapi-dapi saja ada nama saya Tina dan sentiasa milih YFM Media. Tina kita sama-sama berhibur. Tina kita sama-sama berperinang The Kimenu City. Lebih-lebih lagi bila dengan kita dan keping radio. Minat frekuensi ni 0.2 MHz dengan ni 0.6 MHz. Ataupun balau kita ada bersama dengan kami The Facebook Live ataupun bala kita nak kaping kami dengan aplikasi RTM Click ya dengan sama ke menu kita ngucap nak bala dengan kita ada ke menu City Ronald Dennis sama kita ada community nak menang sama ke menu kuat nak semua bala geng-geng awah dengan keping YFM harap semua nak sehat sehat selalu kuat nak dengan saya lagi Michael David Protesi bersama kita ada Kemenu City ada lelaki si lelaki ya Rachel Merikan menang salam ngancang putih dengan semua bela geng-geng PPS MBK dengan tim DBP para peminat setia YFM Bidia kuana ada lagi Angelia and Sidor bersama kita hello baru dengan kuana sama sungumi neka sporaka salam so waterfront wow salam so waterfront kuana jak tak lepak sama ditinggal pemeran kucing-kucing cantik. Angelia and Sidor ada dah waterfront dah Masai Tina betul dah Masai Tina masih lagi dah tunah sence pameran singau bagi bala peminat-peminat singau ataupun busing ataupun kucing kawan kita. Kita boleh nak ke kucing waterfront. Tidak kita tu berpameran-pameran lebih rami duduk natur dari kucing waterfront dari menu city. Okey, Paul Sekin habis sama kita dari community yang menang. Selamat yang ngancang putu semua bala keping YFM video dari community. Harap kita semua sehat dengan tirasa nekuan ia dengan harapnya semua pada keping kita tapi-tapi saja ada nama saya Tina awas rasa dengan terus berhibur habis itu kami the community tapi segmen ngancang peta ok jat terus dengan lagu berhibur kita 6 miliar lia habis itu dengan generation band lagu Oku the Kinaman nekuan.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: Itu ada dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau nu mau shoti aku nakot, mau nali dia, mau palitnya.
1: Eh, tonggon di aku penuh deh, kaki aku guyu guyu penuh doi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. So lepas ni, gagalah yang dua kuatih ke? Nang dapat idoh dari yang ni yang tonggon panu. Pada ingat push, kati push, kani nyujur, kani bojang pun ya. Idoh, aku terlalu ke sebenarnya. Mua rasa mu nang, dah dapat tanu, dah dapat. Aku bukan ni, aku tidak dapat pernah terima aku kelihatan kogi pakai, dah keberani ni. Kamu mak, nah, tak boos lagi ya. Itu, tidak lihat aku ni. Coti apa sih nasa diku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tambah motor lemabuk. Bah.

silong dengan aga. Pendidikan dengan penyedar bahaya dadah serta salah guna substans perlu najar de peringkat sekolah. Gapit Menteri Pengangku Sarawak, Dato' Henry Harry Chinep, percaya intervensi awal penting nginta bau itina lebih mudah untuk berkahi isu sosial. Langkah ti dapat nulung bala ta'ab bau kenal pasti risiko. Bala ta'ab bau boleh ngundah pimutus betul sekira nurak penyusah dengan cebaran pimudik. Namanang isu salah guna dadah beken tanggungjawab ini pihak saja pak perlu kerjasama memak, sekolah, agensi perintah, babi kuasa dengan komuniti. Dato' Henry Pidanti masa nutup program Sehat Remaja, Muda, Sehat, Selamat peringkat daerah bau, dak bau. Polis daerah Kuching nakap ini orang dari dengan ini orang dayung terlibat kes dadah. Ketua Polis daerah Kuching, SCP Alexander Nanga Cabu menang suspek berumur 55 dengan taruh rumah sewa. Dua orang udak dakap anurima dan merimpas di kawasan Arrival Padang Bilon, Ancah, Bangsa Kuching. Hasil nahan dua orang ti, polis perasa taruh lokasi dengan neput 120 mahi pen taruh gram dadah banca ketamin dengan taruh 1,100 mahi puru. Kurungan pil psikotropik banca nospen. Semua dadah udah rampas beraga taruh 500 pri prima ringgit. Perasa kasing suspek negatif dada pak ada semeng rekod jenayah dama. Suspek dayung positif dada dengan ada ini rekod jenayah taya. Dua orang suspek tahan reman 6 anu nek anu rima minggu bau tina nulung nyasa kes. 500 orang sua program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0 naturnan ini pusat pibiri barang da Kuching anuti. Program natur Jabatan Psikiatrik dengan Penyihat Mental Hospital Umum Sarawak kerjasama Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Program ti ini masa aktiviti nyambut anu penyihat mental sedunia 2026. Dinumpu penting nyaga penyihat tibu dengan penyenang mental secara seimbang. Program buka pada Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Otman. Dato' Hilmi menang nyaga penyihat mental paling penting da udip. Ini ratus perlu empuan penyihat mental selain sen kurang stigma enek bangkah inya perlu penyokong moral. Namanang ada bantuan berkait penyihat mental selain kurang stigma enek bangkah inya perlu sokongan. Namanang berian penyihat mental beken ini penglemah ini langkah pagan nyaga penyihat mental dengan damai ada. Program ti platform perancang gaya udip aktif serta muka peluang komunikasi positif pasal penyihat mental. Program pan promosi portal mentari inisiatif Opis Menteri Penyihat Setia Pinerang dengan hikmat sokongan berkait penyihat mental.

Tinan kumenaga aku maca puun puna sikalaki. Sarawak perhati model peramin mampu milik dedek M40 Bintulu tinan ngundah projek pencuba. Tensi bagian muka tinan puruh padi Perenil Tanjung Manis Datu dengan Balingan ngamuh kawasan untuk kenal pasti. Sengkati agah de kemiri tidur susun badak Rosita Ampong masa seksyen beta semasa RTM Kuching dengan senali tindak sebelah ya badak Morin Anca. Venu dengan salam Malaysia Madani.

Okey, so Martina, lagu masuk Eric Hatcher pada Seban. Anu dan nyanun, aku ana hama ngibur kita ada ke menu Siti. Okey, dengan berkemetiah pukul mahi abling temati, kita rasa masalah program Aran Pimudip. Sence ada 20 masuk kerja Roman Catholic Bau. Dengan sama ke menu, kita ngucap dan semua berada dengan kita ada bersama kita ada ke menu Siti. Peter Kilan bersama kita ada ke menu T. Ada lagi Nur Artika, Nur Azira Azira. Okey, Nur Azira Azira menang. Salam ngancang peta untuk semua belakang geng-geng awak. Dengan peminat setia WFM Medaya dah kenal dengan adab naiku ana Nurul Adikah Martin menang. Selamat ke menu dan semua bala keping WFM Medaya. Ngarap kita semua saya terasa ndak ruti. Salam manis masa JB ku ana Vincent Tagau bersama kita during ke best menang. Selamat sumi onu kuana. Salam ngancang petik kuana. Semuri karong bersama kita dari Asen. Bersama kita lagi cukup rami, cukup ihong ya. Berada dengan kita bersama kita ada community dari segmen ngancang petik. Willy Chang bersama kita. Jackson Rita menang. Selamat kemenu dan semua balik ke pinggir FM dia. Geng-geng awah. Berada dengan dikiriki saja. Salam damai dengan mesra seraru kuana. G Chung Fo bersama kita ada Kemendo City, Rachel Merican, Wan Sadir, Wan Sadir menang. Salam masuk Kampung Kepayang Simunjan. Eko Ana minta lagu Embu Joy. Rindu Bidingan, salam ti tujuan kebala anakna. Cheryl Esther, Fablin Casey, Beta, SMA Apin. Sama Apin bala dah masuk kampung Senah Padawi Senah Sadir Padawan kuana. Semoga bala TSS selalu kuana. Okey, jat terus dengan lagu Bibor kita ke menu Siti Dino dari Pokan.

Okey, semati nak kaban sampai mati. What rock ngibur kita ada Kemenu City. Okey, dengan aja kita sama-sama terbekal report agak yang ada kita ada Kemenu City. Bukan kuat sama sepukul 4 Kemenu Ijen atau pukul 4 jaga urut pagi-pagi. Kita wais semangat 2 jam. Jadi Kemenu City ya. Angin ribut dah kudu-kudu tampat ada kucing serian semerahan Sri Aman Betong Serike Sibu. Muka bintulu kapit miri dengan limbang. Sementara Wang Bingarti mati, hujan dah kudu-kudu tampat ada kucing serian semerahan Sri Aman kapit miri dengan limbang. Sementaranya hujan dah Betong Serike Sibu muka dengan bintulu. Dengan laut bergelombang Senceh Barat Sarawak, Senceh masuk Barat Laut selaju semangtok 20 km/jam. Dengan masih lagi bagi utara Sarawak, angin gemoy masuk Barat Laut selaju semangtok 20 km/jam. Dengan Pinatu Gilumbang kusong perima tok ini pen kusong meter. Dengan paras babi dan uti 24 darjah Celsius tok 24 darjah Celsius. Matina report gaya nu kita ada Kemenu City. Kita hai semangat 2 jam masa pukul 4 Kemenu tu pukul 4 jaga berpagi-pagi.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Buat usah nak milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai eh. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semakinlah lagu masuk Peach Band dengan lagu Napa-Napa Kuana. Dengan Apri yang berbual semahang 2026, Sencik Nuri Mah Siti, Sencik Perbentangan Bajet 2027 ataupun Suka dan Belanya bagi Sewak 2027 Ira Udah Natur. Bila lagi masuk pukul taruh kemianu ya. Jadi sama-sama kita ngampan Anika Agah dan Paguh, Anika Cerita adalah tabana pada Perdana Menteri kita. Dah habis Suka dan Belanya 2027.

Orang pengedip doaku pada Agustin JP. Anu minggu biasa da 27. Lagu pemuka dua penutup apa mitso gereja St. Matthew, Kampung Siburu, Bau.

0: jata semayang. Topak da ayuh manah kiasa, pinglindu ingan ayuh dia tikira-kira. Labih mipil suak dusa, rakyat demi tia turung dengan. Serah negah tuduk guys, bimasi ingan, apun dusa guys, de selalu manah kanam otin ingan. Ngin pimasi dua pingapun ingan tuduk guys. Iti de niat guys ngan Tuhan Jesus Kristus, de Tuhan dua pinubus guys, yeh didip bibakuang duingan, dan sepakat dua Roh Kudus, idip dua meritah adu-adu. Amen.
1: Pibasa sokah dak paguh nunain dak nang Matthew. Yesus masamung aduk sinar ina. Mojit donan dan nikan eti haduk. Ogitnya andai kobon anggur. Ia mengijuk ma. Mokok jumanai rubang tepat soknya amisit anggur. Mokok jumanai bori dak bergatung soknya a guru jaga kobon eno. Mokok eno. Ia mepajak kobona eno duduknya a. Ode pepu kot negeri poken. Takkan masa ngutum anggur moh neg. Nyara kaku kobon eno. Mepait kudu-kudunaan kuria. Dak odimit duman yo so ayo. De so pajak kobona. Pakai ayo demono metakap kuria demono. Ogit demopu, ogit dengan apa sa. Cogit nyokat perara ah, ngan batu. Nyaa dekat kaku kobon eno moh dak aduk kuria, dak bukan odi. Boga aduk so detio. Mateno gabara desa pajak toya eno ngan kuri ya demono nyuang nyuang ah nyaa dekaku toya moh pait onak odepo da odi tuduh nyaa demono dai patut nyaa demono pak re doi berupa dang onakku in otina pakataka ayo desa pajak kobon eno moh kirin onaknya adekaku kobon eno deng. Ayo dong no, mo it na pan siot po. Onaknya a de kaku kobon eti na, nya a de kaku kobon eti. Cak to ngabos to mit kobon na itis. It nya a de mono. Yo ayo to mono mo takap onaknya de kaku kobon eno. Matak taban ke sopa kobon. Jo mo ngabos a. Yo takanya a de kaku kobon eno mo pari. Oni wata ri duh bara de so pajak kobon eno. In ingan nang, in Jesus, sikin duk nya'a, da mono. Nya'a da mono, moh nyaut ina. Totu ya, da nya'a da jaat da mono, kobos dang sangsara. Ya moh, pajak toya ino, duk nya'a da bokon. Nya'a da an yakin, duman tu duk ya. Moko ino, Jesus mo ina, duk nya'a da mono. Daik patut, ingan pat daik, pernah basa koyu dang kitab. The inti batu the toran tukang bori nang dai beguna batu enor the kasan beguna watitih lah koyuh the nai Tuhan ngomaknya dah join Jesus satu aku tanan dah ingan tapak ya mit perintah so ingan jungin nuduk bangsa the ponai pirwah buat the pagu. Etih gata pagu deso Tuhan.
0: Majlis pengoma sikia syudi dan Kristus. Minggu itis atau ngeramat minggu da 20 ju. Pibasa minggu itis tanun tudu ata nang suok koyuh dan dunia itis yerah ngin topa tudu ata. Pada ata pakai dua huan jaga. The second topak tuduh ata dan minggu itih na, ialah oni hasil atau buah da dapat te, takal terpakai buat lota da tanah etis. Agikah te peruah buat da paguh atau buat da jat? Wat kita pakai pingidip duh pingungin dengan topak tuduh ata. Topak majugan boga pingungin, boga piruang. Boga blokat tu duwata. Ma'ah, oni da kirin topa dang pingidip tena. Agikah ata masi atau ngapun, ata mit piduri tu dunya da miskin, nya de kurang binasib. Tudunya de buah susah jora de masam-masam wata. Selalu ana atau manusia lan pikil adep tersija doh ma malas mit peduli. Tampak sama te idah diangin berokat sen atau sija paah yuh ada atau bikutung berokat yuh tudunya de boken ania. Sang tipol mitia tudu atau ada atau nuna sutu adep. Ia ada ata gan ang tenudu topa seja dan so-so koyu. Ia tanen ada ata selalu semayang dua re'e dan damai topa. Santipol nang ina. Ma nusah pikilingan pasal oni-oni pa'ah semayang negah nudu topa. Mitia oni deb gunaingan dang. Jungin terima kasih tu dua. Maka ingan ia dapat kian senang mun desuk topa. Senang mun dedai misia dapat paham. Senang mun topa dedak artin dak pikirnya lebih bakuang dan Yesus Kristus ponai bidana. Sikit cudi ku dan Kristus nupu negah pikir ingan dan koyu de paguh, koyu de toren, koyu de tek-tek bonal. Nupu pikil ingan dan koyu de patutnya hormat. Koyu de suka topa. Koyu de bising, koyu de bonal, koyu de patutnya lindu dan ju koyu de patutnya mudi. Ini ti in sina Santipol nuduate. Santipol tanen nang pinusah duh pigagu dunia memang selalu agi duata daya penai mabua. Pa'ah, asa te toban suak pinusah duh pigagu te tunduk topa dan semayang. Atin te penai paguh dua atau dapat ngidapan pinusah demunu dan atin te sabal bisama dua Jesus. Madis ngoma, sekian sudah dan Kristus, jaklah atau selalu pikir de paguh atau positif. Mak tersekian nateng de jat atau negatif saja. Mungkin dan masa adin atau sekian masam-masam tudu adapter masin-masin. Oni pinusah atau pigagua dari serah tu tudu Jesus, saya dapat kaya duh turung ata. Danggah de paguh minggu itis, Jesus tanen nikan donan pasal agi tukia lagi koben anggul de boya ayuh. Ia modak kuri ya, kerja dan koben inu, pa'ah tui-tui kuri de munu mengaku nang koben anggul inu jagin tu adep. Tukia mempait anak ada pesekali, ada adi ningak koben. Pa'ah kuri demunu mengabas ke anak tukia inu. Memang tukia inu banyak tiwas lah nuduk kuri ya demunu. Pada semua sikit sudah Kristus, dana netis pakai Jesus ngajar tentang dunia netis. Topa juga dunia netis tu dua otor ada jaga. Pa'ah atau matui-tui salah guna. Atau mempikir nang dunia dua rota de tanah atis adep te de kakun. Atau manusia menai masa-masa mundusa dang tanah atis. Tepak mempait Nabi tuduh atau manusia ada tanen ada atau berubah. Pa'ah atau masih ke daria berubah. Yobua topak mempait ke anak Jesus Kristus sekali ada mun kang tanah. Jesus pun obuh pijora duh ngabus ke ada manusia. Pak Jesus sanggup saja obuh jora duh pitaring detun salib segalia nubus otu. Madis ngoma sikit sudang Kristus dana netis obuh suak-suak atau manusia. Wat ki pingedipte dan dunia etis. Agikah te naik tanggungjawab te sebagai kuri de jaga koben angul topa de dunia etis. Dang obo dunia te si je topa liat sikian duduk suwa te masing-masing. Oni buah de paguh de peluah te pakai pingidip te takat tedip dang tanah etis. Agikah doikah pingrinu duh masih dang pingidip te takat te idip dang dunia. Haraplah atau dapat nyaut sina Jesus, sina topa dang otin munuas duh rami te sija. Ma te jek te agi daun te sija paah atau subah peluah buah-buah de paguh. Sat terami, duh topa pun rami ninga te. Sat terdapat berkat, duh pah soga, so sama te, duh topa. Amen. Ja te semayang. Topa dayuh manah kiasa, ingan boyo bait, tuduknya de karik ingan, duh biarap dang ingan. Kaih karik ingan dang pingidip de bawah itis. Tudu ingan kaih gan puno pingarap do Bisaya kais. Pikirian adep ingan tudu kais dang pingidip de bawah itis. Jua tinuh gah nguat do pijadi piniat kais. Pingunai kais de birang konu. Ite de niat kais ngan Jesus Kristus de Tuhan do pinubus kais. Idip adu-adu. Amen. Sama kais dagi dang soga ada dengan kudus, sa perintah dengan negna, sa suwa deran dengan jadi de tanah, ni wat dudang soga. Ngin de kai son witis pinguman de biguna kai daang. Apun ga sarah kai, kada kai apun suwa nya denai sarah nudu kai, ma da kai obah subamut paah propas kai, so suwa jat. Amen. Tabi Mariam, puno ada nimet, topa agi doengan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Ndo kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi atau di sama jogging?
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin mempukadu makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modal ya, ku jogging sa dia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Okey, semakin lagu people kita masuk lewati dengan lagu Dayung 40 tahun minat pas pukul mahi bingara bagi bala kita tengah berehat dan masa tina selamat berehat bagi bala kita tengah maan. Aku percaya bala kita ada mungkin tengah maan dan masa tina selamat maan bingara dengan bagi bala kita ada mungkin menguleng-nguleng kuan kita yang ingin pagi anuni kuan kita ada bala adik kita ada ramun sekolah masa lagi ihong bala kita ramun kerja pagi berehat kuan kita ya. Selamat berehat, selamat ngunah kerja dramin bagi bila kita masih lagi ngunah kerja dramin lebih bila lagi bala anak kita ya si bayi beus nyisan bala dapur nyisan bala anu kalau kita mati nah ruang tamu macam-macam lagi yang ngecek beg anak namun sekolah pagi kuan kita selamat berehat semua bila kita ada tengah berehat masa itu nah dengan segi bagi bila kita tengah ngaban muto gapi-gapi saja pinuju kita ada Kemenu City harap kita sampai tempat tuju kita dah lebih ke dalam pagu dah lebih ke dalam lebih selamat lagi.

Okey, semakin lagu Bieber kita masuk Benny Robert ini masuk Biribu kena. Jadi ketika ya segmen ngancang putih kita ada Kimianu Anu Minggu City 4 Anu Rasmahang 2026. Ini apa sebabnya pukul pukul peri bihar kita rasa sama-sama pihak jam peri 20 masuk pusat berita Radio Kuala Lumpur. Ya, masa nanti terus lagi dengan segmen dengar rempauan kita bersama dengan Pingarun Ami Dabekan. Dan aku, Lian Chakim, ucap selamat bingara. Selamat berpul lagi dengan salam Malaysia Mandari untuk semua balau keping YFM Bidaya. Jumlah bersama dengan aku, kita taruh jam. Masa pukul 6 kemianu Icun, atau pukul Pri'i Bingara City. Dengan bidapun lagi kita ada habis segmen Dabekan.

Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Pasal dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

Anu tinggal suas memperi 67 Dudley Sinanayake, Perdana Menteri Ceylon, Madinati, Sri Lanka, mendek di Padang Berot, Subang, Selangor, yang kena kerja merawat rasmi tui remandu. Pimenek i dokamat beda yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Nga Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan Nga Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon ane dok majak beda GVP Samarasinghe setiausaha tetap Opis Menteri Nikaban Nga Hal Ehwas Sepa Rais. Pinetan bas kerja merawat ati dok nai ina, pinetan bas kerja merawat ati dok nai ina yang negara kerjasama ekonomi nga kerja dagang komoditi samun perapat nikaban bilateral nga sosio budaya. Ripas ana ayah dok terima berdapat nga kebawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara. Anu tidak syarah dok sensor section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: 1FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
3: Sopukur peringarum, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Raga Brahman Sobin Yong Taruh dari Bidia. Selamat ngaram terus so peraga rabi singan di egi bisa maki ngaramati di WFM Bidia RTM Coaching dalam segmen ngarong puan ngaramati. Bila pun ingat bisa mengaku ucapa bertugas di jelala tidak bisa mengaku so peraga betul terus jam neka pukul semang dua seterap ngaram. Namun biasa di pasal titrip cukup ramai dengan ragu-ragu ramai nadi medok sedia ia dan sobrag kerepasan nak pukul semang sengara menteri dapat sama-sama akhirnya agak sengara menderan pemenuh biata kerepasan nak namun biasa berang ngaraman minggu menteri dapat sama-sama akhirnya program All This Minggu Hati bisa mengapa nabi program Francis Farrell Chu. Lepas program All This Trip Cuu di Mia Praman Adapta, neka pukul semang dua strip ngaram sebab tidak dapat sama-sama akhirnya automasi. WFM bila pukul semang dua, neka pukul enam. Isan-isan sepagi sebab tidak sama dengan ngapain ngarur di dalam segmen Mekat Akari Muhas. Anak-anak, berdengan susun atau program tapi tuai terjam tapi sama yang ngaram mati. Dengan selamat ngaram maka sobraga. Selamat peraman lebih singan adi lagi bersama kek ngermati di YFM bidi adi berangkain ngan adi bersama kek ngermati harap soprengan dera membuat senang dengan kemudian gaya dengan sahabat kunang madinati kedai dan pihak-pihak di remin aren sambil keringat kek selamat peraman terus sopreng barangan madinati jam tadi studio 20 minit pasal pukul presingan matahari jauh peraman adap tangan ragu peraman serozi mila bersama dengan Des Marcus ragu dan jogetnya selalu

Ragu ramai dari Dr. Bahan daripada Charles Early nga Alex Gunia mengharga di dan jujur Dr. Bahan tak madi nata prima menit lepas aku ker preisi ngarep semangat merbesingan di Haba Bestia bersama ke merbesingan di Murad Main Station WFM Bidia ya hari ke berangkat ngan di gigi dengan ke ngan mati ya dengan di kerja selamat nora kerja pengenai ngan di saya so program mucur ya aku naga hari makasih ke di barengan merbesi ngan adi sentiasa lagi bersama ke di YFM video RTM Kuching aku naga iana barengan adi madinati sama kunang di rumah sama bruman sama di praman berbisik ngan adi lagi bersama ke di YFM video RTM Kuching.

Bersama dengan pengarem Pewen, sepukur PI Sengarem dan pukul semengdua setelah pengarem di Pramen bersama dengan program Lagu Barat Modern. Country and West.

Rah! Di stesen Bidayo. Yeah! Bersama dalam ngarem pewen, sepukor piis ngarem nepukos mengdua strep ngarem. Di pramen, bersama dalam program Lagu Barat Modern. Country and Western.

Regan Raman saya Adrian FJ. Bisini 2 janggi 46 minit lepas pukul perising ngaram seramang ngaram di barangan di bestiap sama ke di wifi video RTM Kuching. Hey, kena ke berdengan kami tengah ya ha lebih si ya natakap ya ke sebak di Sarawak amat nanti lebih si di kawasan adi muka terjejas sengaja rebu lagi kena so kawasan adi di bacaan IPU adi sederhana namun Kuching Serian Sri Aman Sarike Sibu Bintulu Samalaju Kapit Muka Hamiri Ngadi Limbang ina ditakah sederhana pakai ya kami tengah adi digiti di Samarahan bawa rekod IPU adi dah sihat ina 140 ngana ya dengan adi kawasan Samarahan ayat kawasan di kawasan adi bapa berisiko ya amanya dan ke jaga dengan anak kita jaga penyihat perenggenan ngan mok pina disukup mengurang aktiviti-aktiviti di sepak mai kawasan mai kawasan yang mana nanti ya bapa derma bacaan IPU adi dah sihat ni di Samarahan 140 bacaan indeks penyakit sebab kati ada keperluan anwati ya pada bulan Oktober setegat pukul pre-e singarem ngarem mati ngarem anu minggu abramah ngarimah abramah ngepat pada bulan Oktober sewa 2026 mandi nanti 40 mai minat lepas pukul pre-e singarem ngapa kurus mas ngarem tidak dapat sama-sama akhirnya agak singarem ada keperluan di WFM PD ya ingin nak jadi tak cuba peraman adapta ya ngaragu peraman so Michael Lemban cinta tunduh kirata sebaiknya ragu duet Robin Natisha surat cinta Terima kasih di WFM Media Hard Time Kuching.

Pakur Simang Singarem. Sarawang Arem bisa mengaku juna labari dermaga Singarem so YFM Media. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg Kidanang penetap kampus Bauriam Hill International School di Kuala Baram Re Nyibake Benaraya Miri jadi hub pendidikan di Sarawak. Ayanang Miri mehbian pemudah dikena jadi pusat pendidikan bigatung nimun penetap University Curtin Malaysia samun cadangan penetap University Fudan. Nga agi I berang masam institusi pendidikan atingin rebih sebagai peluang kanak skura samun masyarakat ati menegah renyukong pemitik tenaga kerja kap nyikemang di Miri. Premier Kedan Sakati dalam teks pengenang I di Dok Basa Bedak Menteri Pengakut Sarawak Dato Seri Lee Kim Shin tipu rami nuka stana penetap Riam Hill International School di Miri. Sarawak netan rebis bega dagang mikro berkembang jadi dagang sit kak sedang mati. Netan ripasan ina katuh bimanai ngeraya berkembang jadi syarikat baga didapat dok senarai dalam Bursa Malaysia. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang berkembang dagang mikro sit kak sedang mati puankah PMKS ina kedak so pikara di dok tembit bat diribuk strategi berkembang pasca COVID-19 dua puru taru puru. Ati amai PMKS ina penyederas ekonomi reis. Di Sarawak dagang mikro diribu opis Menteri Penyekembang Kaum Dayung nak-nak kak penyenang komuniti kirin pimujur. Ngeramujur rekod asir sinak majuta ringgit yang tipuh soburan Januari nak Ogos sewati. Ekdan sakati tipuh Majlis Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026 di Kuching. Drum rami disama Menteri Pengembang Kaum Dayung anak-anak kak penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang berang masa inisiatif Dok Mansang yat nyibike ekonomi kaum dayung. Kedak so inisiatif adian Dok Mansang ina Women Entrepreneur Dashboard puankah WED dipakai data so sistem and base. Nek bulan September sewati berungun taru ribu periratus ndik naan so 5,266 naan tuke dagang dari opis kaum dayung Karawang Sarawak meh dok register dalam sistem NBS. Ayanang WED dah keusni dia pangkalan data tuke dagang dayung pakrek jadi instrumen yet nyukong kak prati program berdabeke ekonomi dayung kak rebis sistematik. Projek Nai Blok Bau Unit Penyihat Sinda ke Anak Samun Kelijipah di Klinik Penyihat Debak di Betong meh piguru. Rami nukas tanak madok ngatur nga anu rimah daripas adi dong ngemas bedah kapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak ke penyenang komuniti Dato' Muhammad Razis Sitam. JKR Sarawak dalam Facebook Kidanang, projek anak ina yen nyida pemuda penyihat di Dabis Modern bemai ke efisien yen rakyat. Projek kena dong mansang dari buah agensi penyekembang gedung betong BDDA ngekerjasama Opis Menteri Penyihat. Ati inah ni inisiatif Pita Sarawak dalam benda kena perkhidmatan penyihat awam samun nyukong penyekembang di kawasan Debak. Nga ana ati ada agar dok nyusun benda Rosita Ampong gadok nukar ka peminyo biatah benda Vikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngarem, ka salam sejahtera.

Raya Ramadan dari Dr. Bahan Madah Pola Arpota Otin. Repas hati tidak dapat sama-sama kita dengan program Awal Diri Seminggu hati ya. Program yang dapat ruang ada susun daripada penerbit Francis Farrell Chu sebaiknya jadi atap jauh Ramadan adap tak. Ngeragu Ramadan Soika Saiful. Ngeragu di dana penghabis rindu.

Selamat ngarem kata berapa dingin di ngarem mati di drama program All This Mingwati Ita. Terlebih si ia nak para peminat ragu-ragu All This. Aku harap sopra gagi drama senang gaun ka buat senang tika hati drama tak sama-sama guru peya na yang tak. Lepas tak kok nurak kerja pengenai tak senu tejah kas menegah nyedia adep tak ia nak nurak kerja pengenai tak sepagi. Kata pejuk dengan nga ragu so Bobby V nga ragu adiden mo denai cancer sama tear.

It Doesn't Matter Anymore, So Don McLean. Jadi medunan artis dari di atas kedingah ragu yang arah mati, Kak Rimpasati atas sama-sama pramen adepta ngaragu. Adi dokter ban beda artis dayung.

0: We're still very good friends.
1: Only Friends untuk kebahagiaan daripada Francois Hardy. Jadi terima kasih ke sok programai Gibabu Bersama ngaku di drum All This Minggu Adita ngaramati kangana atau sama-sama dengan Brahman. Adi Dr. Ban Beda Paul and Paula.
2: Hey.

ka sebayuhana no badinos saman mai tani adi Dr. Barna pada tebaran The Brothers Four. Jadi yang kita mandi dengan arti sadar nyeraman nata di drum all this mingguan tita ka ayahina Russ Hamilton.

I Had a Dream Salmon Rainbow. Jadi ngana atak mehneka penebenar program tak yen all this mingwati tak. Jadi ku harap sok perg meh ramen ka menosatin ngapemen ragu yen ngaramati. Terima kasih ke ka sok perg amai mempersamah ngaku. Lebih segeh ana di magi majak aku sok ngapun program tak teja. Banyak kembet atak berapa dingin minggu bau ngatak peramana depta nga ragu-ragu di so artis adi berkenie. Jadi ragu sekasa na di drama All This Minggu Watita gibabu so Ross Hamilton nga ragu adiden I Still Belong To You. Jadi negata berdapat bau aku juga na selamat ngarem ke sopre ka damai ka

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ada no.
0: Korot baku ngujit mu sina ne. Liu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit mu sina di no ne.
1: Eh, mo ti bonang le dapot gitu, mo terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ne nga mo. Nga, aku gong steering ti dia.
1: Agong sija, muman mo go ne. Kuni nga mo, monu mo syoti ya kono kot. Muna liat, muna palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu te. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuku, nogu gak mau tau ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ha, soal apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu aku sebenarnya ni. Mula saya munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogak punai terima aku kristen kau gipak ke? Dogak berani nang. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasi adikku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tu. Ini tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asal bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

Rangga Ramana di Max and Max Penjahat Pengir Rindu Teman Datang Madin Berlingan Taruh Berjo Benar Pahas Apa Kuruh Sembangan Di Sing Aram Serang Aram Rabi Singan Nadi Bapak Setia Mian Station Wi-Fi Media Bari Ya Dengar Mati Ya Bapak Bersama Ngaku Cepat Berdegas Di Celala Ayana ya dengan kada imah di nati rebe serama besrere isa isa na prima di kena kena ya dengar mati ya. Ayana jadi ngadap cuma mana dap tang ragu so Jimmy Will Mina Amu Dayungku.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Ragu Pramasa Brian Aaron nga Selin Ayin ragu di den Jebeng Pramasa berag rebis nga di bersama ke dengar mati di wifi media RTM Kuching. Amat tengahnya meta mendekat pada bagian segmen ngarum pawan taya ragu diskusi sejap zguyen. Ragu so cloud dia kira sebetulnya kena doma dan ragu discussion tak sebena Jeps Guyan ini cintamu medaku ngasa ngana berdingan keusnuk tidak waita bersama udah peringat tahun dari berkat nanduku bertugas Seremang Arum terus sop raga tepatnya berkat sop raga pada tak Seremang Arum bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saat dengan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih hendak kai.
2: Sobukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

0: Gerak Bersama.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ingat Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sebukur peringatom, next mendua terutnya rom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terup ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, Don Live, FB, YM.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngaram Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sepukul peringarom, next semen dua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

0: Gerak Bersama.
1: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Ngin balik pasal aku!
3: Eh, aku diok kilin tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni ngak, sangon pensel ti.
2: Pensel aku no. Buat usin aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon eh, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
3: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh, mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no, tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, jod ti, noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dori aku, nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan konci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jalalin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik dengan live FB YFM BD.

0: Gerak bersama.
1: Hish, nasib sepuk break. Kebaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau coto ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nyamun ini di bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mu tu bonang dah dapat gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati dan enggak mu, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mu mau mogo ne, ku ingat mu monu mu coti ya kon kon, mu nali dia, mu nak palitnya.
0: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon. Bunuh ku no ku gak mau tau ti
1: bukan ni aku soto apa mau soto eh kalau di dengan ku ni ha so lepas leh gagal ayun dua kuat ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh paling gak push kati push kani nyujo kani bojang pot ya idoh ikut tau lu ku sebenarnya leh mu rasa mu nang do dapot tanu do dapot aku bukan ni aku ti dog apa nai terbaik aku Kristen ku gih pakai dog berani nang kamu mak nah tak bohos lagi ya iti ti doli aku leh Coti apa sih nak sadiku? Itu aku nak memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Adam Adan tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang sama amid di syurga kudus adan mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngian dikeh dan watik pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak ia dan penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih di keam sebab di puun anu wati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi kemana ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi nanyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di keam sebab di setianti keam bagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemi. Rebis ia denuati kami te keam pada pujuu gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayen i. Isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega keam isa i keam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yun ada pemi pak arbis i kami bisa nyebragah adan mai di kudus. Kesemayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kejap mengenai mi di mesti anti. Di ngak ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madi nanti ke kesemayang mete ke am. Mada puju u nyebekat kejap mengenai mi. Adi kere nai di nuwati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama di mite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan kami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kani itong ruah kudus sia ni adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Bersama dengan Barbara Edward Kembut Janji di Pramantai Yus Sasana Luati. Sampai sesangka suap perangkat berapa dengan dalam segmen Makan Krim Mahas bersama aku Hazel.
1: Dua kod ini jemuan dan segmen Makan Krim Mahas pagi ti 5 hari bulan Semong 2026 pagi ini dia. Anak penang ingat Rami Munas Pawan sejak di pagi ini itu ya.
0: Betul. Rami sehingga yet anu hati anu ni anu minggu adi anu adi bau yet minggu adi bau ke yet beran Oktober. Kasus lagi aku sabah genang berata di tika tinggi berada dengan tak lini. Adi out ni derempi manu. Remun kerja gi derempi manu tad anak sekolah. Harap tanah kita nambah moto. Kasus lagi ni mana biasa ye anu senen dan anu rima tagi topik micang ngupi ta direta krakar pak ye na barangan di anpo an anika topik micang ngupi ta ye sesana ati mai kabar tapi juga bersama KD YFM dia neka penerbit siaran.
1: Ya mak kemut kau ibu kusi dia nombor telefon itu ya mak kemut nombor 0225 atau 0225 mak komut ya pukul moi pagi titia dan topik meja ngupi mak komut telefon ko sama-sama tok kerakan pasal topik pagi ti.
0: Jadi bagi sana angan dia ge akaun Facebook angan bisa ge type komen ngan di Facebook YFMBD. Jika selagi ni mun biasa ge ngapo ko jutek tetap sama-sama ke dengan aga dalam pimiu buka sadung ka aga dalam pimiu bau jaga dapat de dengan ngapo ko ju setengah isesat. Mak komut sama ke atau pucu ngan ragu prong tapi sama ke Citroen kaleng kimpang.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 7 pagi. BMKS penyokong ekonomi negara lebih ahli dagang mikro jangka berkembang, jaji company bahas.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The Soul Syah, lagu jawab pengudip Arab Naingan Terhibur Rami bersama dan segmen Makat Kermuhas pagi ti pagi on ini 5 bulan 2026 Arab Nang Ingan Terhibur Rami ya. Yang duduk balingan di jura serapan pagi ti aku pun anang mungkin ingan teman onyat ingan ataupun pagi ti ingan mau guru di kede serapan pagi ataupun arwah di bori masih serapan pagi di bori aku juga selamat menjamu serera duduk balingan mambusa-busa ya sebagai tenaga dipakai ingan naik pengenai keroja ingan pagi ti. Yo ja sama beribu lagi dua lagu demongi ti aku ikan saat ingan lagu desok Freddy Thompson, lagu Salau Ku Kamilia. Sebab itu macam apa pukul 7:30 pagi. Dia pakai dialek about jagoi. Sama-sama tok berhibur.

Semoga semuti pun-pun abar. PMKS Penegak Ekonomi Negara, Robi Bogok Dagang Mikro ngijakak bikomang jadi syarikat ayu. Boleh petang atau kepuak didoik CJ Penunjuk Ketua Kaum, Peritah setuju ngin sukat belanja. Selamat pagi bersama Dr. Lenny Jemon dan apa pagi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Sarawak ngijakak Robi Bogok Dagang Mikro, bikomang jadi dagang isok dua sedang-sedang, Dorapa Sino jadi syarikat ayu ditapot morot Bursa Malaysia. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Asanang pimasang dagang mikro isok dua sedang-sedang atau PMKS kodak sok dua obah ngin pengidiok dari buat strategi pimasang pasca COVID-19 2030 sobat PMKS iyo repinogap ekonomi negara. Di Sarawak ni dagang mikro dari buat opis menteri pimasang dayung ona kopot dua penyonang komuniti mau pikiran pimujul rekod hasil jual sinok moi juta ringgit seantipo berani dok bela moi soa iti. Ia sebeniti takah Majlis Anugerah Usahawan Mikro Kebajikan 2026 di Kuching. Takah sinar duduk pinggir abar Dato' Amar Awang Tengah nang peritah biniat yang buka opis dagang Dok Kerajaanomi Sarawak di Abu Dhabi saat nogap adok penyambung dagang Dok Kerajaanomi osa dua pihak. Pikara inoh jurah abu perhati demurut karik topat depagu saat opis inoh. Opis inoh ya abu ngosa dak Petros bersama Sarawak Energi Berhad. Sementara opis desama di Pontianak, Indonesia ngejakak tajuk operasi, ropot, sowak bau. Adinti bangunan saat jadi topat opis mau obah puan, dua kerja-kerja pinggubah, dange, jurah obah nai. Semadi ino sinadang majlis desama Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua penyonang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdul Ranang boga inisiatif obah penu saat nogap ekonomi bara dayung. Kodak soe Pemasang Women Entrepreneur Dashboard atau WED terpakai data sok sistem NBase. Nog bulan pria soe iti taruh 1,200 ni sok 5,296 nya dagang teribu opis dayung dua rawang Sarawak mau register dang sistem NBase. Ia nang WED ido sijak sediap pangkalan data nya dagang dayung pak jadi geh pingokas dan nyukong perancangan kerja prati dua pemerhati program saat nogap ekonomi dayung secara robi sistematik. Berita Sarawak setuju ngin suka belanja duduk bori botang atau kupuak dok boh ngubak dak ketua kaum dan masih arak soe terima sijil penunjuk desah. Pak sungguh menogapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dua seni persembahan Datuk Senodan Lawanang pingungin ino masih nunak syarat-syarat temu notap dekodak bori botang atau kupuak ino mesti ogi 20 naannya atau robi atau mok kakak jawatan kuasa kemajuan dua penyelamat kupuak JKKK desah. Selepas JKKK mesti mitiak sukong opis watas saat buka akaun bank saat duit suka belanja ino tapod obongin. Datuk Senodan Sebadiniti dang di majlis di Sapak Atas Baru Pantu. Kitubu Dua Abar. Lembaga Kemajuan Ikian Malaysia LKIM motod pimitia saat suka belanja dang belanjawan 2020. Iti santurung barang penakap ikian doh nogap sektor perikanan negara. Pengurusia Muhammad Faiz Fazenang sewa iti LKIM mau terima suka belanja kira 140 juta ringgit doh Arab san sewa 2027 kiange ya obah nama. Kena sopi kena ada buah ngin perhatian dekoda sektor ekuakultur pimasang pingokas pimuda sedia bori saan penakap ikian ruasok kitubu insentif de sigah ogi. Pri peratus sok 200 ni projek
transformasi luar pasar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Ngemah Santipo Sawak 2022 Nok 2022 Mosiap Obonai. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jananang Kodak Soe di Kodak Sedia Perkhidmatan Feri Sedaya Nai Oran Sipang Nangadap Oran Nangabat Nangapra Bayan Nyambung Pemuda Elektrik Luar Pasar ki kawasan Ngemah Tengah Duah Ulu Ngemah. Oran Nangabat Nangapra Duomu Prii Kromita Mok Siap Obonai pakai belanja 100 moi juta ringgit. Sementara projek Oran Nanga Ngungun Nangabat Yak Tajo Doi Tui Ado. Sarawak Energi mo notap ijan doras dang odenuam dropas mo dak banjir go-go-go-go bayi tanah larak di Kem Pikroja di kawasan tapak projek hidroelektrik Bale. Dang pingunang di Facebook nang suak Pikroja selamat. Pemeriksa awal mo tapak struktur utama projek masih togap dua-duai risiko penglamat nuduknya adro o di sejua. Nog pukus mongni pagi onu desama ijan momokuak dua pemandunya di kawasan ino obah ngurang. Jadi rakah berjaga-jaga semadinya anai pemeriksa barang derusak. Kroja-kroja berisi mabonai demorot biki orang morot dua kawasan Kemp Pikroja. Taru puru saman polis mabuah peruah dan op Samseng di Miri. Ketua Polis Wartas Miri, SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Nang, opis pengakut orang JPJ tong peruah ge 44 notis. Kodak sok pinyalah de bonai de kodak doi lesen taban motor, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, dua doi nomor plat. Detian operasi taruh permohon individu mau berperisal, bisa mah taruh primo motosikal, dua ni motor, four wheel drive. Operasi ditajoh ngaram onenuam dropas, nog suam pagi sumiai. Obonai bisama pun opis polis watas miri bisama JPJ miri. Di Kuching nin andari mau buah tahan seropas ioh naik urah pakat tayar depan motosikal atau bili demok viral di media sosial. Dang penerang media ketua polis watas Kuching SCP Alexen Nagasyabunang urah dari ino obok kirin berlaku di orang Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Selepas perisa pinorang motosikal, polis mo tapod puatnya ada kaku motosikal, dua kariknya ada naik urah ino. Dari ino obot takap dan ngarom onu rimoh dropas, dinibori di kawasan Kuching. Kes obot nyasat, diribuat section 42 kurungani akta pengakut orang semong prii moih perju. Dengan kengumah sabar, kebasah bau pun puna. PMKS Pinogap Ekonomi Negara, Robi Bogok Dagang Mikro, ijah kak bikomang jadi syarikat ayu. Beri botang atau kupuak dedoik CJ penunjuk ketua kaum, perintah setuju, ngin sukat belanja. Dan itu, abar YFM dayu debo sedia dak Rosita Ampong, debo nukar kang sinabau dak George Martin. So, section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dua salam sejahtera.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmu Khas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pang tak bersama ke YY pang band api mendengmu. Ia nak berangan di sama KAD YFM di Serama Isasa Nasrama bersama KAD YFM di Kasuga. Ia nak berletak di Anpuan Sebukit Kamu Gaya Andu yang Anu Hati Hati dan Report Gandu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semua 2 jam di Kipi Gurus Pukul Ju Isasa. Ia sesat nuati jaka gi ujen di kudu-kudu tepat Rabi Siga di Bintulu Miri Kemukan jaka gaya Andu kena di Betong Sri Aman Kapit Kucing Semarahan Sarike Serian Sibuka Limbang. Yang singgung menu jaka sebaribu duduk kejat di kedua-kedua tepat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Muka, Semarahan, Serike, Serian, Sibuka, Limbang. Sebab Poh ia na barat daya barat Sarawak sebab Poh so utara barat laut ga rajui kurang so 9 km ni jam ke gerumbang kurang so 0.5 meter di utara Sarawak dingin sebab poso barat laut nga rajui kurang so 9 km di jam ke gerumbang kurang so 0.5 meter katakan para sanduati ina asah 2.4 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi atina report gendu so Opis Meteorologi Malaysia ya na tipu semang 2 jam dikit bergerut so pukul ju isasan teja. Jadi sebagai ni mana dimba awak ikda antijah pasal topik micang ngupi tak isasan anu wati lini.
1: Ya topik ya mak kamu pagi ti kau dah biasa ya pagi nanti kau dah biasa dang pukul moy pagi atau git topik micang ngupi tu topik atau pagi itu ya le pasal allergic atau pak nang buku atau dogi allergic sama-sama tok kerakar pasal allergic itu ya mungkin dengan ogi the allergic piin ogi the allergic ubat ataupun allergic penguman ke allergic aircon allergic kapet ke sama-sama tok mengusi ya.
0: Betul kan senaga lagi ke beringan tak di dia dapat man kedah urik lah ni muka dia dapat man painkiller dia dapat man antibiotik jadi hati nak kedah genang tak kedah so allergic kedah ke barangan hati dia dapat man pinguman ni muka dia dapat man daging dia dapat man ikan jadi sesama tak kongsi anikah allergic ada lagi angan Nora kan senaga akan beri angan lagi ke petua smuki gaya re nang ta
1: ngubat
0: ngubat
1: mengatasi allergic no asal lagi petua ke oni bekusi do ke waki watnya contoh kalau ogi allergic penguman waki wakinya waki cara mengubat secara secara semula jadi bisa juga pakai
0: betul.
1: Ubat
0: jadi mai kebat dengan dapat komen di Facebook YFM beri kas negeri hangan bisa ke telefon ke di nomor 2500 2500

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit noh.
0: Eh, onni bu mana ada office tadi? Bun todang babu buna.
1: Eh, onni bila bu nah ini bu.
0: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat noh nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi noh.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat no ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air paling ngasong tak aku tane.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dia kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak mo nak.
1: Hati-hati sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikut ano. Polo-polo kan jangan idip kiri nak ikut ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati-hati yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.